0: Setiap orang yang ada di dalam Tuhan, dia hidup dalam proteksi Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan peluang, kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hanya masalah yang sepele bisa membuat kita terjatuh dalam kuasa kegelapan. Filipi pasal 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata berlari-lari kepada tujuan artinya kita punya target, punya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sabaritus, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda. Dan jangan biarkan hidup kita terjatuh gara-gara kita keluar dari perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan melindungi dan memberkati Anda. Sampai jumpa.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya, jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
5: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
4: Loh pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
5: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
4: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
3: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Good morning.
1: Selamat pagi. Sudah enjang sendiri-sendiri.
2: Good morning.
1: Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Bersama dengan Reni di hari Selasa ini, pastinya di hari yang cerah ceria dan penuh sukacita ya. Harus penuh dengan sukacita dong ya. Namanya juga memulai hari yang baru ya. Sudah diberi hari yang baru harus dimulai dengan sukacita dan ucapan syukur. Oke, gak boleh berkeluh kesah di pagi hari loh. Karena bisa merusak mood seharian gitu ya. Nah, biar gak rusak nih mood seharian, Reni bakal nemenin sahabat Iktus dari jam 7:30 sampai jam 9 pagi hanya di sini ya. Jangan kemana-mana. Dan boleh banget buat sahabat Iktus buat gabung juga, buat kirim salam, buat request-request lagu juga boleh banget ya. Langsung aja ke 081-745-0596. Ditungguin Reni ya. Sampai jam 9 nanti. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang. 168 Restaurant, Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Becil, Ma, becil.
1: Loh, kenapa becil, eh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Ma, becil lalatan plastik, Ma.
1: Oh, ngalah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Ma, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Eh, Ma, ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, masih sama Reni di sini ya, sahabat Iktus ya. Kita masih ngomongin nih pagi hari ini cerah ceria di akhir bulan ya, yang pasti agak was-was dar-dar-dor gitu ya rasanya ya, karena kerjaan mungkin sudah mulai banyak banget nih di akhir bulan. Lalu juga kegiatan rutinitas lainnya, aduh kelibet banget ya ngomong-ngomongnya, juga pasti gak bisa ditinggalin ya. Nah, gak apa-apa, harus disyukurin ya, dan kita juga harus apa ya, tetap berusaha sebaik mungkin di tempat kerja kita, di tempat kantor kita gitu, untuk melakukan yang terbaik, karena pasti pengen dong ya sukses dan punya pencapaian yang besar dan berprestasi lah di kantor gitu ya. Nah, tapi ya di tengah sebuah budaya yang semua orang tuh pengen sukses, semua orang pengen punya pencapaian tinggi dan besar gitu ya. Nah, ternyata tuh muncul sebuah istilah baru nih sahabat Iktus, yang disebut quiet ambition. Nah, apa sih ini ya quiet ambition? Kita bakal bahas lebih jauh lagi habis ini sama Reni ya. Jadi jangan kemana-mana, dan juga ditunggu lo ya buat WA-nya, kirim-kirim salam, request-request, langsung aja ke 081-745-0596 sampai jam 9 nanti ya, ditunggu Reni ya. Akan masuk ke ruang dengar sahabat itu seberapa pujian yang akan menghibur di pagi hari ini. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

memuji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841250 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Kembali lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing bersama Reni di sini ya. Dan tadi Reni udah ngomongin sedikit nih kalau kita mau ngomongin sebuah istilah baru yang muncul kayak di tengah-tengah masyarakat saat ini ya, terutama buat kaum milenials mungkin usia 25 sampai 45 tahun ke atas gitu ya. Atau istilahnya yang pasti yang jelas adalah untuk orang-orang yang masih aktif berkegiatan ya, yaitu masih ngantor, masih beraktivitas dan lain sebagainya, yaitu adalah quiet emission. Nah, apa ini ya? Jadi di tengah tadi yang Reni bilang ya, di tengah sekarang tuh lagi orang tuh semuanya tuh berusaha pasti ya, berkompetisi, pengen punya pencapaian yang tinggi, pengen berprestasi di kantor gitu. Nah, muncul nih sebuah kata-kata quiet ambition yang ini tuh berarti konsepnya sih bukan berarti tentang kehilangan semangat atau kayak menyerah gitu ya, atau kayak pasrah gitu, enggak. Tapi melainkan adalah memilih untuk bertumbuh dengan cara yang lebih tenang. Nah, quiet ambition ini tuh membuat kita tuh lebih realistis dan selaras dengan kebutuhan pribadi kita nih, sahabat Iktus. Nah, dengan pendekatan ini, seseorang tuh tetap memiliki tujuan karir yang jelas, tapi juga tidak mengorbankan kesehatan fisik ataupun mental. Nah, ini ada beberapa hal positif yang akan kita dapatkan kalau kita tuh mengaplikasikan quiet ambition tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sahabat Iktus ya. Ya, yang pertama itu adalah mengurangi tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Jadi quiet ambition ini tuh mengajarkan bahwa pencapaian itu gak harus selalu diumumkan atau dibandingkan dengan orang lain. Fokus utamanya adalah pengembangan diri yang konsisten. Jadi bukan sekedar mencari pengakuan aja gitu ya. Dan ketika seseorang tuh gak lagi sibuk mengejar validasi dari lingkungan, beban mental pun menjadi lebih ringan gitu. Jadi kita gak dapat pressure gitu ya dari mana-mana ya. Jadi energi dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, memperdalam keterampilan, atau menyelesaikan target secara bertahap. Nah, hasilnya nih, jadinya itu produktivitas terasa lebih sehat karena didorong oleh motivasi internal, bukan tekanan sosial gitu. Jadi apa yang kita keluarkan itu jadi lebih maksimal, jadi lebih optimal karena emang dari dalam diri kita tuh udah bagus, udah ada hasrat ingin memberikan yang terbaik gitu ya, bukan hanya sekedar melihat orang lain lebih sukses atau melihat orang lain lebih bagus dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat Iktus ya. Nah, selanjutnya nih, selain tadi mengurangi tekanan untuk selalu terlihat berhasil, kalau kita mengaplikasikan quiet ambition dalam kehidupan kita tuh juga membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi nih. Nah, salah satu manfaat terbesarnya dari quiet ambition itu adalah membantu seseorang menetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ambisi itu tetap ada ya, karena gak mungkin dong ya orang hidup tuh gak punya mimpi, gak punya goals, gak punya cita-cita gitu. Kayaknya kok udah tidak punya semangat hidup gitu ya. Tapi tidak membuat seseorang tuh merasa harus bekerja sepanjang waktu. Nah, dengan menetapkan prioritas secara bijak, waktu bersama keluarga, beristirahat, menjalani hobi, hingga merawat kesehatan, tetap memperoleh porsi yang cukup nih. Jadi semuanya tuh seimbang gitu ya. Dan keseimbangan ini membuat tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk memulihkan energi gitu. Jadi akhirnya jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan pada hari berikutnya. Jadi kalau dalam diri kita tuh semuanya sudah mendapatkan porsinya masing-masing, otomatis tuh kita jadi lebih siap untuk menghadapi hari. Untuk menghadapi hari ini apalagi ya, dar-dar-dornya kayak gitu ya, saya balik terus ya. Nah, masih ada beberapa lagi yang bisa Reni share sama sahabat Iktus. Tapi kalau dari sahabat Iktus sendiri nih, kira-kira gimana sih caranya untuk mungkin selama ini tuh sudah melakukan quiet ambition tapi gak sadar gitu ya. Jadi misalnya kayak aku kalau biar balance antara pekerjaan dan kehidupan
sosial atau kehidupan pribadi tuh gini Ren. Nah, boleh lo ya buat share sama Ren di sini, langsung aja WA di 081 745 0596, ditunggu sampai jam 9.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Morning blessing. Morning is wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Dan masih sama Reni di sini. Kita lagi ngomongin quiet ambition ya, sahabat Iktus. Jadi quiet ambition ini tuh adalah bagaimana kita tetap pengen punya prestasi dan berusaha semaksimal mungkin di kantor gitu ya, atau di tempat kerja kita, tapi juga tidak lupa untuk tetap seimbang gitu ya dengan kehidupan kita pribadi gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita menerapkan quiet ambition ini tuh bisa mengurangi tekanan untuk selalu terlihat berhasil, lalu juga membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kita. Nah, yang selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan karir yang berkelanjutan. Jadi quiet ambition ini tuh tidak mengejar hasil yang instan ya, sahabat itu. Jadi sebaliknya, kalau kita menggunakan pendekatan quiet ambition ini, itu menekankan pentingnya proses belajar yang berkesinambungan, sekaligus peningkatan kemampuan secara perlahan gitu. Jadi nggak langsung banget gitu ya, tapi ada prosesnya step by step gitu. Nah, orang yang menerapkan pola pikir ini tuh cenderung lebih sabar, terus juga yang jelas sih dia lebih mau mengambil waktu atau take time dalam membangun pengalaman, memperluas wawasan, dan juga menerima masukan sebagai bagian dari proses yang berkembang gitu, dari proses kita tuh untuk menjadi lebih baik maksudnya ya, dari proses berkembang itu. Nah, dengan fondasi yang kuat, peluang untuk meraih posisi yang lebih baik itu juga nantinya di masa depan justru semakin terbuka lebar gitu. Karir pun berkembang secara stabil tanpa harus mengorbankan kesejahteraan diri. Jadi karena kita step by step tuh jadi lebih kokoh gitu ya fondasinya ya. Jadi kayak kalau kita membangun rumah tuh kan harus pelan-pelan. Apalagi kalau dari awal dasarnya tuh harus yang kuat, yang kokoh, biar gak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya rasanya. Nah, itu jadi kalau kita udah punya dasar yang kokoh, akhirnya juga nantinya pasti semuanya itu lebih stabil dan lebih tahan lama gitu. Nah, ini berhubungan dengan karir kita juga jadi berkembang lebih stabil dan juga lebih, mungkin juga akan juga lebih bertahan lama gitu ya, karena kita punya dasar yang kuat dan gak harus mengorbankan kesejahteraan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko burnout. Nah, ini nih, ambisi yang berlebihan itu seringkali membuat seseorang merasa harus selalu sempurna gitu ya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu stres dan juga bisa juga sampai berkepanjangan nih stresnya, jadi sampai burnout gitu ya. Dan disinilah nih, akhirnya quiet ambition itu membantu mengubah cara pandang kita terhadap keberhasilan. Seorang tuh belajar bahwa istirahat itu bukanlah tanda kemalasan, melainkan bagian penting nih dari sebuah produktivitas. Nah, selain itu, kegagalan juga gak lagi dianggap sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan juga memperbaiki strategi. Nah, pola pikir ini membuat seseorang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan kerja. Jadi karena kita tuh udah punya mental yang kuat dan juga semuanya tuh udah kita kasih porsi yang cukup, jadinya kalau ada tekanan-tekanan sedikit tuh kayak itu hanya sebuah batu kerikil kecil gitu ya. Nah, selanjutnya dan juga yang terakhir adalah dengan kita menerapkan quiet ambition dalam kehidupan kita itu membuat tujuan hidup tuh terasa lebih bermakna. Jadi quiet ambition itu mendorong seseorang untuk menentukan tujuan berdasarkan nilai dan kebutuhan pribadi, bukan sekedar mengikuti standar kesuksesan orang lain. Nah, dengan demikian, setiap langkah yang diambil itu terasa lebih memiliki arah. Jadi ketika tujuan sesuai dengan nilai yang diyakini, akhirnya proses pencapaiannya pun menjadi lebih memuaskan gitu ya. Jadi kesuksesan tuh gak lagi diukur hanya dari jabatan, pendapatan, atau popularitas, tapi juga dari rasa bahagia, hubungan yang sehat, dan juga kualitas hidup yang terus meningkat gitu. Dan akhirnya pendekatan ini membantu seseorang tuh menikmati perjalanan karir dan pekerjaan tuh tanpa kehilangan jati dirinya gitu ya, sahabat Iktus. Jadi quiet ambition ini tuh membuktikan bahwa ternyata ambisi tuh gak selalu identik dengan kompetisi yang melelahkan gitu. Jadi dengan kita tadi udah ngobrolin ada 5
hal tadi ya, kita dapat berkembang secara profesional sekaligus menikmati kehidupan yang lebih sehat dan juga lebih bermakna. Jadi pada akhirnya kesuksesan yang terbaik itu adalah ketika karir kita itu terus maju tanpa mengorbankan kebahagiaan diri, kesehatan mental kita, kesehatan diri kita gitu ya. Nah, itu baru yang namanya quite ambition. Jadi semuanya itu serba seimbang antara keinginan kita untuk terus berprestasi dan berusaha yang terbaik dalam pekerjaan kita, tapi juga tidak mengorbankan kebahagiaan diri kita gitu, sahabat Tiktos. Nah, mungkin mulai bisa ya diterapkan dalam kehidupan kita ya, mulai dari hari ini juga boleh banget. Mau merasa, kalau merasa selama ini tuh kayak mengorbankan banyak hal dalam kehidupan pribadi untuk kepentingan kantor atau untuk berprestasi di kantor, nah mulailah nih sahabat Tiktos ya, terapkan quiet ambition ini. Ternyata bagus juga dan gak ada salahnya loh buat kehidupan kita jadi lebih seimbang gitu.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Di morning blessing, morning is wonderful blessing ya. Dan itu tadi yang bisa Dani share sama sahabat itu mengenai quiet ambition ya, yang harus segera kita coba sepertinya supaya hidup kita tuh lebih balance gitu ya. Jadi gak terlalu condong ke kanan, gak terlalu condong ke kiri, semuanya tuh sama rata gitu. Jadi pada akhirnya semuanya seimbang, kalau kanan mau ke kiri boleh, hayu gas gitu ya. Nah, dan gak terasa sekali nih di ruangan radio itu sudah menunjukkan waktu pukul 9 kurang sedikit ini ya. Dan berarti sudah saatnya Reni untuk pamit undur diri dari luar dengar sahabat Iktus. Terima kasih buat semua sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah gabung-gabung ya, yang membawakan rekomendasi-rekomendasi juga ya, atau mungkin kirim-kirim salam juga tadi ya, ada juga. Terima kasih ya. Nah, jadi tetap stay tune di Morning Blessing ya, setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi, hanya di Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, Reni pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar sahabat Iktus. Bye-bye, ketemu lagi minggu depan. Shalom.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yeay. Kita ketemu lagi pagi hari ini yang cerah. Panas katanya ya, aduh banget nih ya. Kita tetap bersyukur untuk perjalanan kehidupan kita. Seperti pagi hari ini kita bisa merasakan kehangatan berkat sang mentari. Kita lihat ya, sudah terbit tinggi ya. Baik sahabat sekalian, Inspiration of Education dalam ruang psikologi akan segera menemani sahabat semuanya bersama Pendeta Diana C. Setiawan. Yuk bersama-sama kita nikmati setiap kegiatan kita yang sudah menjadi rutinitas kita. Bukan menjadi paksaan, tetapi itu adalah satu kewajiban kita, kebutuhan kita untuk beraktivitas, berkarya yang menghasilkan sesuatu yang baik ya buat diri kita, buat keluarga kita bahkan. Baik sahabat sekalian, Inspiration of Education dalam ruang psikologi menemani sahabat semuanya. Jangan lupa yuk gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bisa lewat itu FM streaming, juga bisa lewat aplikasi Play Store untuk sahabat-sahabat semuanya yang pengen dengerin itusnya ya. Jangan khawatir, pokoknya itusnya ada di genggaman sahabat semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Inilah kami Tuhan. Engkaulah Bapa dan Tuhan kami. Segala puji, segala syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat, Engkau Ayah kami hadir di tengah-tengah kami, yang senantiasa menolong,

0: pujian yang sudah saya antarkan ke ruangan sahabat semuanya ya. Oke, sahabat itu sudah hadir di studio Ibu Pendeta Diana Cistiawan yang akan membawa kita dalam sharing kita, pembelajaran kita ya. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Eri dan sahabat-sahabat dimanapun sahabat sedang beraktivitas ya.
0: Bertemu lagi pagi hari ini. Gimana tadi perjalanan? Lancar ya Bu ya?
1: Lancar hari ini.
0: Ya baik, sahabat sekalian, langsung saja hari ini sudah topik berikutnya ya, tema-tema yang manis banget kita bisa sebagai orang tua untuk tetap terus belajar ya. Tema kita untuk hari ini apa Ibu?
1: Hari ini kita akan belajar tentang 4 peluang emas untuk membimbing buah hati kita sehari-hari ya.
0: Okay.
1: Menjadikan mereka calon pemimpin yang baik.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baik, silahkan Ibu.
1: Jadi ada seorang yang tanpa nama menuliskan perkataan seperti ini. Anda memang tidak akan pernah mampu mengubah siapa leluhur Anda. Namun Anda bisa melakukan sesuatu terhadap keturunan Anda. Betul nih ya. Jadi yang lama kita udah gak bisa ubah lagi. Iya. Tapi yang kedepannya kita bisa lakukan sesuatu. Nah jadi ada kisah nih tentang seorang pendeta ya yang berani mengambil sebuah langkah yang sangat beresiko. Dia tuh udah gak tahan melihat bandar narkoba yang selama ini sudah menghancurkan lingkungan tempat dia tinggal dan meracuni anak-anak muda yang tinggal di wilayah itu. Okay. Jadi sang pastor itu memutuskan untuk melakukan sebuah langkah radikal, terus dia pergi ke bandar narkoba itu.
0: Okay.
1: Terus dia tanya, bagaimana cara kalian, yang apa sih yang kalian gunakan itu sehingga bisa sedemikian berhasil mempengaruhi anak-anak muda dan mengubah mereka menjadi para pecandu yang hidup dalam dunia yang penuh bahaya ini. Lalu bandar narkoba itu sederhana aja dia bilang, tapi tajam ya. Ya saya ada di samping mereka dan Anda tidak. Sementara sang pendeta masih demikian terkejut dengan jawaban tersebut, si bandar narkoba ngelanjutin dengan santai ya. Ya ketika mereka berangkat ke sekolah di pagi hari, saya ada di samping mereka. Dan Anda tidak. Ketika mereka sedang nongkrong-nongkrong di pusat perbelanjaan di sore hari, saya juga ada di sana dan Anda tidak. Ketika mereka membutuhkan seseorang yang bisa membuat mereka merasa kuat dan tegar serta terlindungi, saya ada di samping mereka dan Anda tidak. Saya menang dan Anda kalah. Wah, ini menjadi tamparan yang telak di wajah semua orang tua ya. Jutaan remaja tidak memiliki waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama dengan orang tua, dengan orang dewasa. Demikian pula yang sering dialami oleh anak-anak pra-remaja ya. Kehidupan para orang tua sudah demikian sibuk dan menyita waktu ya, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam.
0: Yeah.
1: Kita memang menyayangi anak-anak kita. Kan tetapi hari-hari kita tuh dipenuhi oleh sedemikian banyak tuntutan. Jadi orang tua di zaman sekarang ini seringkali mengalami stres yang berlebihan atau terlalu asik dengan pekerjaan sehingga mereka tidak sempat lagi untuk meluangkan waktu dan bercengkrama dengan anak-anak mereka. Jadi anak-anak membutuhkan orang dewasa yang selalu waspada, selalu hadir ya di samping mereka. Langkah pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang tua sesungguhnya sangat sederhana. Kita menyadari anak-anak kita itu membutuhkan kehadiran kita gitu ya Ria. Nah, meskipun para orang tua tidak pernah mengakui hal ini, tapi fakta menunjukkan bahwa mereka tuh cenderung meluangkan lebih banyak waktu di pagi hari untuk mempersiapkan semuanya ya, menjalani aktivitas sepanjang hari itu, ketimbang untuk mempersiapkan anak-anak mereka dalam menyambut dunia dan menjalani kehidupannya. Jadi masing-masing udah sibuk. Si mama nyiapin bekal ya, anak-anak udah apa mandi segala macam. Pagi hari itu pagi yang terburu-buru sekali, pagi yang sibuk sekali. Jadi ketika anak-anak mereka sudah berangkat sekolah, sebagian dari orang tua tersebut akan mengeluhkan hal-hal misalnya, aduh aku berharap aja aku bisa meluangkan lebih banyak waktu dengan anak-anakku ya. Jadi saya tidak pernah mendengar ada seorang pun dari mereka yang pernah berkata, aku berharap aku bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk bersiap-siap berangkat kerja di pagi hari, misalnya seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Niri? Nah, sebelum semakin terlambat, apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan investasi mental dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam diri anak-anak kita setiap harinya? Nah, kita rebut kesempatan itu ya. Jadi yang pertama, sepokok temanya adalah didiklah anak-anak kita hari ini juga.
0: Gak usah besok ya.
1: Jangan nunggu besok. Di Kanada itu ada sebuah kebun pembibitan yang sangat besar ya. Terus di mana ribuan pohon dan aneka tanaman itu tumbuh dan dikembangbiakan. Terus menarik sekali, di tembok di dekat pintu masuk terpampang sebuah papan pemberitahuan besar yang bertuliskan waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 25 tahun yang lalu. Wah, jadi kalau sekarang udah terlambat dong. Nah, tapi di bawah tulisan itu ada lagi huruf yang lebih besar. Tulis demikian. Waktu terbaik kedua adalah hari ini.
0: Okay.
1: Jadi kalau memang kita yang lalu kita sudah terlambat ya? Sudah nggak bisa mengerjakan yang maksimal untuk anak kita, ya hari ini gitu loh. Ya, jangan nunggu besok-besok. Jadi meskipun sahabat mungkin beranggapan ya bahwa sahabat sudah menghilangkan banyak sekali kesempatan yang sangat berharga untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak sahabat. Tapi ada satu hal yang bisa sahabat ingat ya, sahabat masih memiliki hari ini. Jadi kunci penting untuk bisa memanfaatkan hari ini bisa diringkas dalam 4 istilah berikutnya ini.
0: Oke,
1: ya.
0: Apa aja
1: tuh, Ri?
0: Baik, yang pertama itu tunjukkan diri Anda.
1: Nah,
0: ini adalah
1: penting.
0: Ya, kehadiran Anda bagi anak-anak Anda merupakan separuh dari usaha Anda untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Tunjukkan diri Anda.
1: Lalu berikutnya?
0: Ya, berikutnya sadarkan mental Anda. Ini temani anak-anak Anda secara mental dan emosional. Tidak hanya duduk, tapi benar-benar
1: masing-masing pegang HP.
0: Iya, sepertinya dekat tapi ternyata jauh ya. Kemudian tetapkan rencana-rencana Anda. Ini persiapkan kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan nilai keluhuran. Ini ada diskusi ya Bu ya.
1: Jadi kan banyak sekali tuh yang perlu kita sampaikan ke anak-anak sesuai dengan usia mereka. Jadi kita bisa lupa kalau kita gak tulis ya. Tulis dulu, hari ini saya mau bicara tentang kemurahan hati gitu. Wah, saya mau cari video. Jadi ada usaha gitu ya, ada usaha dari orang tua. Jadi kan baik sekali kalau setiap keluarga tuh membuat grup keluarga WA. Jadi ketika kita di kantor pun kita, oh ini dapat kiriman bagus nih video ini ya. Nah, ini akan jadi pokok pembicaraan kita. Kita kirim ke grup gitu kan. Kita kan bisa lihat siapa yang udah lihat, siapa yang belum lihat gitu di grup ya. Lalu kita bilang, nanti habis makan malam kita akan ngobrol ya tentang ini, kamu paling seneng bagian apanya dari video ini. Jadi perlu ada persiapan, enggak ya udah begitu aja, kan udah capek kerja dari pagi sampai sore ya Ria. Kadung belum macetnya di jalan, belum kerja tambahan. Mana sempet lah Bu saya ngerjain gini-gini gitu ya. Tapi kalau kita enggak rebut hari ini, besok akan makin terlambat lagi. Makin banyak yang akan terhilang dari kesempatan-kesempatan ini ya. Lalu yang keempat apa Ri?
0: Yang keempat itu bicarakan keinginan Anda. Ini ya tentunya manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan biarkan kesempatan tersebut hilang begitu saja.
1: Betul sekali.
0: Benar-benar menggunakan kesempatan ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi misalnya usahakanlah malam hari sebelum tidur kita browsing dulu gitu ya. Besok itu kita mau ngapain dan di jam apa. Lalu terutama untuk weekend misalnya. Weekend kita punya banyak waktu kan. Nah, habis ke gereja kita makan yuk gitu ya. Nah, anak-anak diberikan kesempatan memilih. Nah, papa mama budgetnya segini. Jangan lupa kasih tahu budget dulu ya. Nanti anak-anak bilang, wah pa ini yang di sini terkenal loh. Enak kata temen-temenku. Tapi harganya mahal tinggi, gitu ya. Anak-anak sekarang kan bisa browsing, ada rumah makan tertentu yang sudah memberikan menu dan harganya di internet ya. Langsung bisa browsing. Ya satu orang kira-kira ya 20 ribu lah paling banyak ya, udah sama makan. Kita kan berempat jadi 80 ribu, paling banyak 100 ribu. Tapi gak tiap minggu loh ya gitu ya misalnya begitu. Nah di sana kita akan tempat yang enak makannya, enak juga ngobrolnya gitu ya. Kan ada tempat makan yang, atau pilihan selanjutnya makan enak dan murahnya di tempat A, ngobrolnya di tempat B. Jadi dapat dua tempat, bisa juga gitu ya. Bisa juga tempat B yang ngobrolnya lebih nyaman suasananya, bisa lihat view, bisa lihat pemandangan. Kita bisa ngobrol, kita bisa humor, kita bisa bercanda bareng ya. Nah itu adalah hari-hari, waktu-waktu yang tidak bisa tergantikan. Nanti ketika mereka dewasa, mereka akan ingat, oh ya dulu waktu aku kecil tuh aku pernah dibawa ke sini loh gitu ya. Terus kita aku makan ini gitu. Makan kue-kue tradisional misalnya ya. Lalu untuk yang berikutnya kita perlu menyadari ya, Ri, waktu kita itu semakin berkurang. Semakin hari semakin berkurang begitu. Jadi karena begitu padatnya jadwal para orang tua dan anak-anak sekolah saat ini, mau tidak mau pemanfaatan waktu luang itu haruslah dilakukan setiap hari. Ya, pasti ada dalam satu hari itu waktu luang. Entah itu 15 menit gitu ya. Jadi anak-anak pada masa sekarang ini memiliki tingkat kesibukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan waktu kita masih anak-anak ya. Wah, waktu kita masih anak-anak tuh waktu luangnya masih banyak karena walaupun kita sekolah pagi, sekolah siang, tapi gak ada les-lesan, pelajaran gitu ya. Rasanya jarang sekali zaman itu ada les tambahan. Ya udah apa yang kita dapat dari sekolah ya udah itu aja itu, gitu ya. Jadi waktu bermainnya lebih banyak, waktu dengan orang tua juga bisa lebih banyak. Tapi saat ini mereka merasakan beban untuk harus bisa menunjukkan prestasi yang hebat. Baik di sekolah maupun dalam berbagai kegiatan yang mereka ikuti di luar sekolah. Jadi ada tekanan yang ya memang gak tertulis tekanan itu ya. Ada tekanan sosial untuk meraih prestasi yang tinggi, cari teman yang baik, menghasilkan uang yang banyak gitu. Ya, sekali lagi anak-anak kita tuh dihadapkan pada sebuah titik ekstrim dalam dunia pendidikan, di mana para tenaga pendidik telah menuntut agar mereka mampu menunjukkan prestasi yang jauh lebih baik dari dan usaha yang lebih jauh lebih keras ya. Karena apa? Karena itu akan menaikkan tingkat rating sekolah gitu ya.
2: Grade-nya
1: sekolah. Lihat tuh anak-anak lulusan sekolah ini tuh diterima di mana mana mana gitu ya. Nah itu kan akan menaikkan usaha mereka, apa, menaikkan rating mereka gitu ya. Ada seorang kepala sekolah mengatakan ada semacam tekanan di benak para siswa untuk bisa meraih semuanya. Tuntutan yang demikian ketat itu bisa membuat anak yang paling cerdas di dunia sekalipun dihantui oleh perasaan tidak mampu, kurang cakap, aku kok kurang bisa ya mencapai tuntutan itu. Ini, kadang-kadang PR yang terlalu banyak gitu ya. Jadi ngerjain PR tuh dari pulang sekolah sampai mau tidur itu belum selesai. Dengan sedikit saja waktu jeda, waktu saat makan malam. Jadi kenyataan ini jelas sekali mengurangi kesempatan kita untuk benar-benar bisa bersikap sebagai sebuah keluarga gitu ya. Kita mungkin mengalami stres yang sama. Sekolah benar-benar banyak sekali menyita waktu dan energi anak-anak kita ya. Dan sekolah juga sudah memiliki kendali yang kadang-kadang jauh lebih besar terhadap waktu terjaga anak-anak kita ketimbang kita sebagai ayah ibu mereka. Ya itu tadi ya, selain di sekolah sudah sekian jam yang waktunya jauh lebih lama daripada waktu dulu kita sekolah ya. Dulu kita sekolah jam 7
2: sampai jam 12
1: sudah pulang.
2: Ya.
1: Nah, kalau sekarang, kalau sekarang
2: sampai setengah 4.
1: Ada yang jam 3, ada yang setengah 4 ya. Nah itu pulang sekolah udah capek sekali. Nah Kadang-kadang waktu kita menjemput anak-anak, kita juga bisa ngobrol loh di mobil gitu ya. Gak harus duduk diam berhadap-hadapan gitu, gak harus. Juga pertanyaannya juga gak harus, tadi di sekolah ngapain aja? Aduh gak
2: ada PR gitu juga.
1: Gitu ya, ada PR gak? Nilaimu berapa gitu ya. Dan gak seperti itu juga sih pembicaraannya ya. Si papa atau mama waktu nyetir itu bisa cerita. Papa mau cerita nih. Papa tadi tuh ketemu sahabat teman papa tuh yang udah sekian lama nggak ketemu. Tahu nggak siapa kira-kira? Kita jadi kalau mau ngobrol sama anak itu jangan terus.
2: Jawabannya hanya gitu, ya atau tidak ya, tapi diberi kesempatan anak untuk menjawab
1: betul.
2: Gitu ya, Bu, ya.
1: Jadi beri dia garam dulu. Jadi supaya dia tertarik kan. Kalau kita ngomong terus ya. Jawabannya detail-detailnya kita udah ngomong, itu kan namanya pembicaraan satu arah. Jadi kita mau mancing dia. Wah, papa tuh gak nyangka loh, dia tuh sampai berubah sekali. Siapa sih pa? Kan pasti begitu ya. Siapa sih pa?
2: Coba tebak.
1: Om ini gitu. Bukan, coba tebak gitu. Jadi terus emangnya kenapa? Papa sempat ambil foto enggak? Oh, sempat tuh coba lihat di HP papa. Tuh papa foto sama dia gitu ya.
2: Jadi terjadi obrolan ya, Bu ya.
1: Terjadi obrolan. Jadi si Om itu kebetulan dia datang ke kota ini ketemu sama papa, terus dia ngobrol. Ternyata anaknya dia juga enggak beda jauh dengan usia kamu begitu ya. Dan selanjutnya. Jadi semua hal ini bisa kita lakukan ya, kita ambil waktu. Jangan bilang gak ada waktu. Kalau gak bilang gak ada waktu ya benar-benar
2: Gak ada waktu.
1: Tapi kalau kita mau ambil kesempatan, walaupun cuma 15 menit.
2: Betul.
1: Membina kedekatan, sharing gitu ya. Bisa sebetulnya ya. Tapi dalam suasana yang anak juga siap gitu. Jadi obrolan ringan aja, jangan terlalu berat. Anak sudah capek, dikasih obrolan yang berat sekali begitu ya.
2: Gak nyambung nanti.
1: Nah, gak nyambung itu gitu. Jadi jika kita bertekad untuk mau memikul tanggung jawab utama dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri anak-anak kita, maka kita nih sahabat dan saya harus memanfaatkan semua kesempatan yang ada setiap harinya. Jadi seorang yang bernama Charles Richards ketika dia menyatakan begini, dia benar ya. Jangan mudah tertipu oleh kalender. Sesungguhnya jumlah hari dalam satu tahun hanyalah jumlah hari yang bisa kita manfaatkan. Waktu seminggu mungkin serasa satu tahun bagi seseorang. Namun waktu setahun bisa terasa hanya satu minggu oleh orang lain. Jadi jangan hanya terpatok pada jadwal, oh ini sudah dicentang-centang-centang. Tapi nama anak kita gak ada di jadwal kita gitu ya. Harus ada nama anak kita di jadwal kita. Ini hari ini saya akan nyoto. Nah, karena anak saya yang paling kecil, misalnya berdua aja. Anak saya yang paling kecil tuh hobinya soto. Soto apa aja dia mau coba. Mau soto Makassar, soto Banjar, soto Surabaya, soto Madura, soto apa aja dia suka. Nah, kita mau hunting nih, kita mau coba nih ada tempat soto yang baru. Misalnya seperti itu ya. Nah, sahabat, sebelum nanti kita jeda ya.
2: Jeda dulu.
1: Akin nanti akan ada 4 kesempatan utama dalam satu hari untuk membina anak-anak kita.
2: Apa saja itu ya. Baik, kita jeda dulu ya sahabat sekalian ya, nanti kita lanjut lagi.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Baik, Sobat Iktus, masih ada kesempatan lagi nih ya di sesi yang kedua. Baik, kalau tadi kita sudah memberikan 4 peluang emas untuk membimbing buah hati. Nah, sekarang kita masuk ke 4 kesempatan utama dalam satu hari. Apa saja, Bu, itu?
2: Ya, kesempatan yang mana itu ya? Ini membuat kita penasaran juga ya, Ri. Nah, Musa pernah menuliskan dalam kitab Ulangan dan menuliskan secara terperinci ya dalam kitab Ulangan 6 ayat 7. Jadi itu kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Musa menyarankan 4 kesempatan bagus yang bisa digunakan oleh para orang tua untuk mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak mereka. Jadi kita lihat ya. Kalian harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran tersebut dengan tekun dan sampaikanlah kepada mereka saat kalian sedang duduk di dalam rumah, ketika kalian sedang berjalan, ketika kalian sedang berbaring, dan ketika kalian bangun. Nah, tentu saja keempat peluang penting ini tidak begitu saja ya ditulis Musa secara serampangan gitu. Empat kesempatan ini adalah 4 kesempatan emas untuk menanamkan investasi dalam diri anak-anak kita dalam kurun waktu 1 hari. Kapan aja? Ketika engkau duduk. Nah, berarti ketika makan. Biasanya kalau makan kan kita duduk ya. Waktu kalian sedang berjalan, berarti sedang dalam perjalanan. Nah, kalau zaman dulu ya orang perjalanan banyak jalan kaki ya. Kalau sekarang naik motor, naik mobil gitu. Waktu beranjak tidur ketika kalian sedang berbaring, waktu mau tidur, dan ketika kalian bangun, yaitu ketika waktu bangun di pagi hari ya. Jadi ketimbang kita hanya bereaksi terhadap keadaan, waktunya kok sempit sekali gitu ya, kita bersikap pasif sambil menunggu kemunculan teachable moment itu. Apa, momen yang dimana anak-anak kita tuh mudah untuk dididik. Kita bisa memperkirakan sejumlah kesempatan harian yang bisa kita manfaatkan ya bersama putra-putri kita, meskipun hanya berlangsung selama beberapa menit seperti yang tadi saya sudah contohkan ya, misalnya waktu jemput, kita ngobrol di mobil. Nah, pertama misalnya kita mau bicarakan tentang waktu, kesempatan indah waktu makan. Nah, kalau pagi hari susah nih ya, keluarga-keluarga makan bersama, satu mandi, sekian giliran ya, satu mandi, satu di dapur, satu setrika apa, pokoknya masing-masing bingung sekali, udah banyak sekali yang harus dikerjakan. Mungkin malam hari ya, malam hari kita akan makan malam bersama. Nah, kalau kita masih punya anak yang masih kecil dan dia lapar sebelum makan malam, papanya belum pulang ya, dia boleh makan dulu sedikit, nanti nambah lagi gitu ya, waktu makan malam bersama makan lagi. Jadi waktu makan itu bisa dimanfaatkan sebagai waktu alamiah untuk berkomunikasi ya, untuk melakukan ngobrolan, ketawa bersama, dan mengakrabkan hubungan yang sudah ada. Jadi pembicaraan di meja makan itu ringan-ringan aja, tapi masuk ya, yang penting masuk ya, yang penting itu berarti, bernilai. Jadi ringan-ringan saja, bisa dimulai dengan tebak-tebakan, bisa dimulai dengan ya obrolan-obrolan yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Jadi nanti waktu mereka sudah dewasa ya, kita akan bisa tanyakan. Coba kamu ucapkan kembali. Pembicaraan apa sih yang paling berkesan buat kamu di meja makan? Nanti dia pasti ingat, oh waktu kita membicarakan ini, papa kan bawa ini, bawa contoh gini-gini ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan perhatian penuh dari anak-anak kita dan ingin mengajarkan kepada mereka tentang suatu nilai yang penting, ya kadang-kadang izinkan mereka untuk kayak nguping gitu ya, mencuri dengar pembicaraan orang-orang dewasa. Nanti mereka, telinga mereka akan langsung peka seperti antena. Kalau dengar papa mama lagi ngobrol ya. Nah, padahal kita sengaja nih, kita ngobrol sesuatu yang penting yang memang kita mau anak kita dengar gitu. Yeah. Tapi kita gak bilang, kamu duduk sini dengerin papa ngomong gitu ya. Nah justru kadang-kadang waktu mereka nguping itulah kita sengaja mengucapkan sesuatu. Misalnya suami istri ya, papa mama mengucapkan sesuatu gitu. Lalu anak-anak akan, papa mama ngomong gini gitu ya. Jadi waktu makan malam yang terbaik itu adalah waktu yang terindah ya, untuk bisa menjalani peran kita sebagai seorang guru bagi anak-anak kita. Jadi memang perlu perencanaan ya Ria. Misalnya dalam bulan ini kita mau bicara tentang apa, atau dalam minggu ini, dalam minggu ini kita mau bicara tentang apa, disiplin misalnya ya. Lalu papa mama sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang disiplin itu. Ya, misalnya siapa sih yang menurut kamu, teman-teman kamu yang paling disiplin gitu ya. Menurut kamu kenapa dia bisa begitu ya? Apakah karena mamanya galak ya? Pendidikannya kayak militer ya di rumah ya gitu ya. Kamu mengenal dia enggak? Terus siapa yang paling enggak disiplin gitu loh. Kira-kira apa yang terjadi ya? Mengapa? Lalu misalnya kita juga bisa membicarakan tentang film-film yang menggambarkan tentang kedisiplinan. Terus buku-buku dengan tokoh-tokoh yang memiliki watak disiplin atau tokoh yang gagal mengembangkan disiplin pribadi dalam kehidupan mereka. Nah itu kita bisa obrolin di meja makan waktu kita ngobrol itu. Tapi semuanya ini perlu persiapan ya. Dan kalau milih film, wah zaman sekarang anak-anak tuh gak mau film yang panjang-panjang. Instagram tuh kan paling 1 menit, 2 menit gitu ya. Gak apa-apa, kita ambil dari Instagram. Ya, misalnya, dan kalau anak-anak sudah besar, mereka diberikan izin untuk memilih tema. Mereka yang milih. Ya, minggu depan kakak ya, kakak milih mau tema apa. Boleh pilih dari Instagram, dari TikTok, video-video yang menginspirasi kita. Kita mau belajar sama-sama. Jadi yang jadi papa mama gak harus selalu mereka yang mengajar gitu. Dari anak-anak juga mereka boleh mengajukan topik. Ya. Misalnya mereka mengatakan, Pak, kita nih masih bingung loh mengenai masalah, misalnya anak-anak sudah besar ya, masalah pajak. Gimana ya caranya ya, kok ada orang tua temanku tuh sampai tutup tokonya gara-gara pajaknya begitu berat ya, begitu berat. Terus kita sebagai warga negara harus bagaimana gitu ya. Nah ini pembicaraan yang sudah semakin sulit. Nah, tentu saja kalau anak-anak sudah semakin besar, pembicaranya akan semakin dalam ya.
1: Meningkat ya.
2: Ya betul. Jadi atau kita menyaksikan berita di TV bersama-sama. Terus mereka akan diskusikan ya. Lalu atau kita akan bertanya, kalau kamu jadi orang yang berwenang untuk memecahkan masalah ini, kamu akan ngapain? Langkah-langkah apa yang akan kamu katakan gitu ya. Jadi jangan lupa juga untuk menempelkan notes-notes ya, sticky notes pengingat. Kita tulis ya, nanti malam kita bicara tentang disiplin. Atau kita tempelin di piring mereka. Atau di sampingnya di meja makan boleh. Atau di HP. Jadi ini bisa kita latih sejak anak-anak kita masih kecil, okay, ya.
1: Baik, ini di saat waktu makan begitu ya. Tentunya ada waktu-waktu yang lainnya. Saat kapan kita bisa berbicara, ngobrol gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik, sahabat itu suka hari ini sampai di sini dulu Ibu ya. Nanti kita sambung lagi untuk selanjutnya. Nah, 4 kesempatan utama dalam 1 hari. Nah, baik, sahabat itu kita sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam belajar bersama dengan Ibu Pendeta Diana Ci. Begitu ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Kita akan
2: sampai
1: sambung
2: jumpa lagi.
1: Oke, selamat pagi. Tuhan berkati.

0: Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Yang terhormat Dr. Sala, demikian seorang teman Guidelines menulis, dalam perjalanan ke tempat kerja hari ini, saya menangkap komentar Anda yang benar-benar memberi saya wawasan tentang topik bunuh diri. Karena adik bungsu saya berusia 21 tahun, bunuh diri hari Rabu yang lalu. Keluarga kami tentunya masih bergumul dengan kenyataan ini. Namun dengan iman kami yang kuat kepada Tuhan Yesus, kami boleh melalui masa sulit ini. Pertanyaan yang paling mencuat dalam benak kami adalah, apakah seorang umat Kristiani sejati bisa melakukan perbuatan seperti itu? Dan apakah dosa itu bisa diampuni seandainya pelakunya tidak sempat meminta ampun dan bertobat? Apa kata Alkitab? Ini adalah satu persoalan yang sangat penting. Sebagian orang, seperti teman kami yang menulis surat yang menyedihkan itu, memandang persoalannya setelah terlambat. Mereka berusaha menemukan pengharapan bahwa di surga kelak mereka akan berjumpa dengan seseorang yang mereka kasihi yang telah bunuh diri. Yang lain memandang persoalannya dalam perspektif apa yang sedang terjadi sekarang ini, sementara tingkat bunuh diri terus meningkat. Dalam menjawab pertanyaan itu, saya harus mengakui bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mengambil nyawa seseorang yang adalah pembunuhan, entah nyawa saudara sendiri atau nyawa orang lain, adalah salah, itu dosa. Saya juga harus mengatakan bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Itu kabar baik. Paulus juga mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Di Kalvari, harganya telah lunas dibayar untuk segala dosa kita di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baiklah, kita sependapat bahwa Allah memang mengampuni dosa-dosa yang diakui dan ditinggalkan. Namun, seseorang yang mengambil nyawanya sendiri tidak sempat meminta ampun. Lalu bagaimana? Perjanjian Baru mengatakan bahwa ketika seseorang menaruh imannya kepada Yesus Kristus, ia menjadi manusia baru, anak yang diadopsi ke dalam keluarga Allah. Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7 menjelaskan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Perjanjian Baru juga dengan jelas mengatakan bahwa kita yang adalah anak-anak Allah akan diadili suatu hari kelak atas dasar kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam kitab suci, pengadilan itu disebut tahta pengadilan Kristus. Kembali Paulus mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Tidak seorang pun sempurna, walaupun seharusnya kita berupaya menjadi seperti Kristus dalam segala yang kita ucapkan dan kita perbuat. Kalau masuk surga didasarkan pada performa kita, tidak seorang pun akan masuk lewat pintu mutiara itu. Dalam menulis kepada Titus, Paulus mengatakan, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat 5. Syukur kepada Allah, bahwa kasih karunia-Nya diberikan secara cuma-cuma, dan bukan karena jasa kita bagi semua anak-Nya, bukan hanya bagi mereka yang memanjatkan doa pengakuan persis sebelum mereka memejamkan mata dalam kematian. Allah sanggup menjumpai kita setiap kali kita memerlukan. Jadi saudara bisa mempercayai dia hari ini juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

The Station of Soul Vision 96.5 FM. Di mana saja Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Halo, selamat siang sahabat semuanya. Masih bersama Eri dalam info jelang siang untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, perakiraan cuaca Kota Semarang. Nah, inilah sahabat semuanya, sebelum nanti saya akan juga bagikan info kurs dolar dan rupiah hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang, Selasa 22 September 2026, dominan berawan sepanjang hari. Menurut laporan dari BMKG, hari ini 22 September. Dikutip dari situs resminya, bahwa Jawa Tengah masih dominan cerah berawan. Cuaca Kota Semarang diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 41 hingga 79%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya sampai tenggara dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG di kawasan Pantura Barat, Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Berawan sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 36 derajat Celcius serta kelembapan 48 hingga 87%. Angin dari timur laut menuju barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga diperkirakan masih cerah sepanjang hari. Suhu diperkirakan antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 41 hingga 98%. Sedangkan angin bertiup dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Sementara untuk bagian timur di Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kawasan ini berada di rentang 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 93%. Angin bertiup dari barat menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 11 km per jam. Lalu di Jawa Tengah Selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Nah, berikut ini inilah informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk yang pertama, dolar Amerika jual 17.900 dan beli 17.810. Dolar Singapura jual 14.041.13 dan beli 13.950.57. Untuk euro Eropa jual 20.551.54 dan beli 20.406.69. Dolar Kanada jual 12.767.59 dan beli 12.677.96. Pound sterling Inggris jual 23.955.94 dan beli 23.799.50. Dolar Hong Kong jual 2.281.81, beli 2.269.43. Yen Jepang jual 113.86 dan beli 113.05. Baik, sama sekalian berikut ini disampaikan untuk Anda. Berikutnya dari Ungaran. Ketua TPPKK Kabupaten Semarang, Penny Yulianingsih Ngesti Nugraha mengajak para orang tua untuk memperhatikan kesehatan dan pemenuhan gizi anak sejak usia dini. Upaya tersebut penting untuk mencegah gizi buruk sekaligus menyiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Hal itu disampaikan saat Penny saat memimpin kerja bakti sosial, penyaluran bantuan air bersih dan 50 paket sembako kepada warga dusun Janglengan dan dusun Jambe, desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Penny bersama anggota TPPKK turun langsung membantu penyaluran air. Mereka mengalirkan air dari mobil tangki menuju berbagai wadah milik warga serta tempat penampungan yang dibuat menggunakan terpal. Tanpa sungkan dan tidak takut basah, para anggota TPPKK berbaur bersama warga, mengatur selang dan memastikan air masuk ke tempat-tempat penampungan. Turut hadir Camat
Suruh Vega Lazuardi bersama istri, perwakilan Forkompincam serta sejumlah undangan. Kepala Desa Papada Payam Joko Cahyono mengatakan Dusun Jambe dan Janglengan termasuk wilayah yang paling terdampak musim kemarau tahun ini. Pemerintah desa terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Sama sekalian dari Kendal, warga yang tinggal di lereng Gunung Ungaran baik di wilayah Kabupaten Semarang maupun Kendal meminta agar proyek pengeboran panas bumi atau geotermal di gunung tersebut tidak dipaksakan. Suara penolakan warga itu mengemuka dalam pertemuan bersama relawan pencinta alam, pegiat sosial dan warga di Balai Ekonomi Desa Balkondes, Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kendal beberapa waktu lalu. Koordinator Wilayah Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Kendal, Sri Joko Triyono mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk menampung keresahan warga dan relawan di kawasan lereng Gunung Ungaran, khususnya wilayah yang masuk Kabupaten Kendal. Menurut Sri, posisi wilayah Kendal yang berada di bagian utara Gunung Ungaran membuat masyarakat merasa memiliki kepentingan langsung terhadap rencana pengembangan geotermal tersebut. Dalam pertemuan ditambahkan masyarakat melihat sejumlah potensi risiko dari pengembangan geotermal, mulai dari kerusakan lingkungan, risiko geologis, gangguan kesehatan hingga dampak terhadap perekonomian warga sekitar. Selain itu, dalam diskusi juga mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit geotermal tersebut.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Baik, sahabat sekalian, masih di info jelang siang hari ini. Berikut sahabat sekalian dari Semarang sumber suaramerdeka.com. Arsip keluarga memiliki nilai penting karena menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Pertimbangan ini menurut dosen program studi informasi dan humas Undip memberikan edukasi mengenai penataan arsip keluarga sebagai kegiatan preservasi preventif, terutama untuk menjaga informasi tetap lestari dengan menggandeng anggota Ikatan Ibu-Ibu Keluarga Erlangga Semarang IKES serta melibatkan perangkat Kelurahan Pelebulan. Sejumlah dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan akademis tersebut. Menurutnya, arsip keluarga perlu ditata dan dijaga karena informasi di dalamnya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk berbagai kepentingan administrasi maupun lainnya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis arsip keluarga, cara pengelompokan arsip, penataan arsip secara konvensional maupun digital, serta upaya preservasi preventif. Program ini didukung oleh dosen yaitu Jasimatul Husna, SIP, MIP, serta melibatkan mahasiswa. Materi yang diberikan juga dilengkapi modul sosialisasi sehingga peserta dapat mempelajari kembali pengelolaan arsip keluarga setelah kegiatan berlangsung. Informasi lainnya berikut ini kami sampaikan dari Jakarta. BBM subsidi 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Sementara itu harga BBM non-subsidi Pertamina juga tidak berubah per 21 September 2026. Kepastian tersebut disampaikan PT Pertamina Patraniaga untuk menjawab informasi yang beredar. Sebelumnya muncul kabar mengenai perubahan harga BBM Pertamina pada 21 September 2026. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora memastikan kabar tersebut tidak benar. Harga BBM 2026 untuk produk non-subsidi masih mengikuti ketetapan sebelumnya. Dihimbau masyarakat mengecek kembali informasi sumber resmi Pertamina. Masyarakat juga diminta tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain BBM non-subsidi, Pertamina menjelaskan kebijakan harga BBM subsidi. Harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah menetapkan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Sama sekalian dari Aichi Nagoya, sumber suaramerdeka.com. Update hasil perolehan medali Asian Games 2026 hari ini, hingga pukul 15 Indonesia berhasil mendapat tambahan 2 medali perunggu Asian Games 2026 lewat cabang olahraga Wushu dan Mixed Martial Arts yang dipertandingkan. Aksi memuka diperlihatkan atlet Wushu Engenia Diva Widodo yang turun di nomor Changkuan Putri. Menyabet medali perunggu usai mencatatkan total nilai 9,706 ini menjadi perunggu ke-6 bagi kontingen merah putih. Sementara itu Valencia Fahira Hotmauli menyumbangkan medali perunggu ke-7 untuk Indonesia setelah finish ketiga di cabur MMA kelas 54 kg putri. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Jelang Siang hari ini.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

sahabat semuanya. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 10 lebih 31 menit. Gimana sahabat semuanya, lancar usahanya, pekerjaannya? Atau justru lagi merenung nih, kok gak selesai-selesai? Ya, mungkin juga sahabat itu sih yang lagi menyelesaikan studinya, harus duduk manis, mencari inspirasi, lewat puji-pujian ini bisa menemani sahabat semuanya ya. Yang lagi buka warung, buka lapak, dengan itusnya loh ada banyak informasi yang saya bagikan seperti hari ini, Happy Family dalam info dapur. Nah, sahabat itus, yang juga di rumah, yang lagi beres-beres rumah, ada yang cuci baju, setrika, menjemur, ya ngepel juga kali ya, bersih-bersih kamar mandi, tidak pernah tidak ya. Nah, saya akan bagikan ketika sahabat semuanya memasak sayuran, ini ada beberapa yang baik untuk cocok dipanggang, masak sih. Nah, kita tunggu dulu apa sih maksudnya sahabat semuanya ya. Ketika mengolah sayuran, opsi yang selalu dipikirkan pertama kali yaitu direbus atau dikukus. Nah, sejak tahun lalu sayur kukusan bahkan kembali ngetren sebagai camilan sehat. Namun ada cara lain yang sering terlupakan yaitu dipanggang. Memang ya, mengukus itu tergolong praktis dan menjaga kandungan air tetap tinggi. Namun jenis sayuran tertentu, metode memanggang justru menghasilkan cita rasa yang jauh lebih lezat. Nah, ini menurut Southern Living, saat sayur dipanggang, kadar air sayuran akan menguap dan gula alaminya menjadi lebih terkonsentrasi. Ini prosesnya memicu reaksi myelin, ya, yaitu reaksi coklatan yang menghasilkan pinggiran keemasan serta rasa yang lebih dalam. Nah, sebaliknya, mengukus dapat menjaga kelembapan sayuran sehingga teksturnya cenderung lembut tetapi rasanya lebih datar. Nah, berikut ini beberapa sayuran yang akan lebih nikmat jika dipanggang. Apa saja? Nah, sudah siap, Tuhan ada dan melihat dan kita pasti bisa. Sudah siap untuk menemani sahabat semuanya di Happy Family dalam info dapur.

Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menurut Southern Living, saat sayur dipanggang, kadar air sayuran itu akan menguap dan gula alaminya menjadi lebih terkonsentrasi. Nah, sebaliknya kalau mengukus itu dapat menjaga kelembapan sayuran sehingga teksturnya cenderung lembut tetapi rasanya lebih datar ya. Nah, berikut ini ada beberapa sayuran yang akan lebih nikmat jika dipanggang. Kita coba ya. Yang pertama adalah brokoli. Nah, brokoli yang dikukus seringkali berubah lembek dan berair. Nah, saat dipanggang, brokoli ini menghasilkan ujung yang renyah dan sedikit gosong. Dan rasanya seperti kacang yang lebih kaya. Wow, kita coba dulu ya. Selain brokoli ternyata ada wortel. Nah, wortel ini memiliki rasa manis alami. Proses pemanggangan akan memperkuat rasa manis tersebut sekaligus memberi sentuhan karamel yang khas. Ya, pinggir-pinggirnya enggak gosong-gosong gitu ya. Kembang kol. Nah, kembang kol punya rasa yang cenderung netral. Jika dipanggang, sayuran ini menjadi lebih manis, kaya rasa, sedikit kecoklatan ya, sehingga jauh lebih menggugah selera. Asparagus. Nah, asparagus yang dikukus mudah sekali jadi lembek. Nah, opsi memanggang ini bisa membuat teksturnya tetap empuk di dalam, tetapi punya lapisan luar yang lebih renyah. Nah, lalu kentang ya. Kentang itu hampir selalu cocok untuk dipanggang. Siapa yang suka banget dengan kentang panggang? Nah, hasilnya bagian luar lebih renyah dan keemasan, sedangkan bagian dalam tetap empuk dan lembut. Wih, enak nih ya, dikasih keju gitu ya. Jamur. Jamur itu menyimpan banyak air sehingga pemanggangan membantu menguapkan cairan tersebut. Dan hasilnya jamur lebih kecoklatan, kenyal, beraroma kuat dan juga gurih. Ubi jalar. Nah, mengutip dari A Couple Cooks, ubi jalar cocok dipanggang karena rasa manis alaminya akan semakin keluar saat terkena panas oven. Teksturnya menjadi apa? Lembut, karamel dan cocok jadi camilan. Di pinggir jalan banyak nih ya. Siapa nih yang suka dengan jajan ubi jalar dipanggang. Mengeluarkan madu. Wah, enak banget ya. Lalu terong loh sahabat sekalian ya. Terong ini juga enak juga untuk dipanggang. Terong merupakan jenis sayuran yang cocok untuk dipanggang. Ketika dipanggang teksturnya menjadi lembut dengan rasa gurih yang dalam. Nah, cukup beri bumbu sederhana seperti misalnya garam, merica, bawang putih, kemangi untuk hasil terbaik. Wah, cantik banget nih ya. Boleh deh sahabat sekalian memanggang terong dengan sambalnya yang pedas begitu ya. Lalu paprika. Paprika panggang punya rasa manis dan sedikit smoky yang sulit didapat dari cara memasak lain. Nah, setelah dipanggang, paprika bisa disajikan sebagai lauk, campuran salad, atau bisa juga isian sandwich. Kubis. Wah, kubis sering terlupakan, selalu berujung jadi lalapan saja. Padahal apa? Jenis sayuran ini sangat enak jika dipanggang. Wah, memang belum pernah kita perlu mencobanya ya. Bagian luarnya menjadi renyah, sedangkan dalam tetap empuk. Cukup potong kubis menjadi beberapa irisan, beri minyak zaitun dan garam, lalu panggang hingga keemasan. Dengan teknik memanggang yang tepat, sayuran biasa bisa berubah menjadi hidangan yang lebih kaya rasa loh. Jadi, jika sahabat ingin variasi menu yang lebih lezat dan menggugah selera, coba deh memilih jenis sayuran yang cocok dipanggang ketimbang selalu mengukusnya. Baik. Gracia Epifania juga siap menemani sahabat semuanya untuk hari ini. Semoga saja sahabat terhibur dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan. Halo sahabat itu yang lagi beraktivitas di tempat tugas masing-masing. Yang lagi dengerin itu ya, semangat ya. Yang buka warung, lapak, toko, apa aja deh pokoknya yang lagi dengerin itu ya. Jangan lupa jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

bersama-sama di Happy Family dalam Info Dapur. Panas gak di luar? Ya, kalau di sini di enak dan adem, ayem gitu ya. Apalagi ada hidangan yang dingin-dingin gitu ya, cocok banget nih ya. Oke deh, saya akan bagikan resep yang berikut ini. Kalau tadi tipsnya, nah sekarang saya bagikan resep puding coklat dan saus flak creamy yang manis lembut. Kadang kita pengen banget ya menikmati puding coklat yang lembut begitu ya, dengan saus flaknya yang enak. Dinikmati di rumah kapan saja, apalagi ini musim panas ya. Puding ya, apalagi ini bisa menjadi camilan anak ya, pulang sekolah panas-panas ada puding adem ya. Puding coklat enak dinikmati siang-siang sewaktu panas. Puding coklat menjadi ide camilan menggugah selera. Siapa sih yang gak pengen, gak usah beli di luar. Puding coklat mudah dibuat di rumah, apalagi bahan-bahan yang digunakan mudah ditemui. Yuk, catat nih ya. Bahan-bahannya 2 bungkus agar-agar bubuk putih. Kemudian 3 sendok makan coklat bubuk, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, 1,5 liter susu full cream ya. Nah, siapkan juga 150 dak cooking coklat, potong kecil-kecil. Kemudian untuk saus flanya, 750 ml susu full cream, 80 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, dan siapkan 1 kuning telur ayam dikocok. Yuk, siapkan ya. Bahan-bahannya sudah siap, kita buat. Siapkan panci dan isi dengan agar-agar bubuk, coklat bubuk, gula pasir, dan vanili. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Tuang susu ke dalam panci, aduk perlahan sampai tidak ada yang menggumpal. Masak di atas api sedang sambil diaduk-aduk hingga panas. Lalu masukkan cooking coklat, masak hingga larut dan mendidih, lalu angkat. Biarkan hingga suhunya berubah hangat. Ketuang ke dalam loyang puding sesuai selera, bisa menggunakan loyang ukuran besar maupun kecil ya. Diamkan hingga membeku, lalu simpan dalam lemari pendingin hingga dingin. Lalu buat saus flanya dengan memasak susu bersama gula. Campur tepung maizena dengan telur hingga rata. Ambil sedikit adonan susu hangat, aduk dengan campuran maizena dan kuning telur, lalu tuang kembali ke dalam rebusan susu. Masak dengan api kecil hingga mendidih dan kental, lalu angkat. Keluarkan puding dari cetakan dan sajikan bersama saus flak. Aduh, enak banget ya. Enak banget. Siapa yang gak pengen buat nih ya, segera saja dibuat untuk dinikmati anak-anak pulang sekolah. Apalagi juga buat camilan nanti sore begitu ya. Oke, kembali lagi bersama-sama kita nikmati. Saya sudah siapkan dari Yesus Jalan Kebenaran dan juga Dengar Dia Panggil Nama Saya untuk kita nikmati di siang hari ini.

0: Bu, ibu di mana?
1: Ada apa toh pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
0: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
1: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
0: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
1: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
0: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
0: Loh bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.
0: Hah?

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: Saudara pendengar, bila Allah menganggap Anda demikian istimewa, sehingga Ia mengutus Putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib, di Kalvari, demi menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Ada orang yang menganggap zaman sekarang sebagai zaman informasi. Memang benar bahwa komputer, internet, dan telepon seluler memberi kita akses instan terhadap segala macam data. Namun sekedar mendapatkan informasi tidaklah selalu menuntun kepada hikmat. Ambil contoh memelihara kesehatan misalnya. Banyak sumber bacaan yang dapat mempromosikan kehidupan yang sehat. Tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan panduan akal sehat dan terus mengejar gaya hidup yang tidak sehat. Mengapa demikian? Bagaimanakah Allah mau kita memperlakukan tubuh kita? Dr. Stanley membahas topik ini sementara ia menelaah hikmat yang mendatangkan kesehatan.
0: Saudara pendengar, menurut Anda, bagaimana Allah memandang tubuh manusia? Apakah Ia hanya berkepentingan pada roh dan jiwa manusia, atau apa Ia juga berkepentingan terhadap tubuh manusia? Nah, itu yang ingin saya bicarakan. Sebab bagaimana Allah memandang tubuh manusia menjadi persoalan besar sekarang ini. Semua pikiran diarahkan kepada kesehatan. Semua orang melakukan segala yang mungkin untuk menemukan penyebab penyakit dan bagaimana manusia bisa disembuhkan. Apakah yang Allah katakan tentang tubuh manusia ini? Saya akan membicarakan hikmat yang menuntun kita pada kesehatan. Ada hal-hal yang kita dapat lakukan yang akan mendatangkan kesehatan maupun sebaliknya. Jadi, saya mau kita melihat bagaimana pandangan Allah. Kebanyakan orang menganggap Allah hanya berkepentingan terhadap roh dan jiwa manusia dan kurang berkepentingan terhadap tubuh manusia. Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi, saya mau kita memandangnya dari sudut pandang Allah, sebab sesungguhnya hikmat yang mendatangkan kesehatan itu mencakup sudut pandang Allah tentang tubuh manusia. Ketika kita memandang tubuh manusia seperti dunia memandangnya, kita terutama berkepentingan terhadap penampilan lahiriah. Bagaimana kita bisa mengubah bentuknya supaya lebih menarik atau bisa menarik perhatian. Tetapi Allah tidak memandang tubuh manusia seperti itu. Pertama-tama, Allah memandang tubuh manusia sebagai bait Allah yang hidup. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Dan juga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga, bahwa Ia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, dengan kita dan di atas kita selamanya. Jadi setiap orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus yang merupakan bagian dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, untuk menjalani kehidupannya di dalam kita dan melalui kita. Dari sudut pandang Allah, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup dan kudus. Seharusnya itu mengatakan sesuatu kepada kita tentang nilai tubuh kita. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan tubuh kita. Dan Ia memperingatkan kita agar kita tidak menyalahgunakannya, mengabaikannya, atau memperlakukannya dengan tidak benar. Kedua, saudara pendengar, Allahlah pemilik tubuh kita. Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Yesaya 42 ayat 5 mengatakan, "Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Allah lah yang menciptakan tubuh manusia. Allah lah yang membentuk kita. Allah lah yang menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia sehingga menjadi jiwa yang hidup. Kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang saling berhubungan. Tubuh kita memungkinkan kita berhubungan dengan dunia di sekeliling kita. Jiwa kita memungkinkan kita berhubungan dengan sesama dan di dalam diri kita sendiri. Roh kita memungkinkan kita berhubungan dengan Allah. Jadi Allah telah menjadikan kita tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali kita pikir ia hanya berkepentingan terhadap jiwa dan roh kita. Padahal ia juga berkepentingan terhadap tubuh selain jiwa dan roh. Kita ini miliknya. Kebanyakan orang tidak mempercayai hal ini seumur hidup mereka. Allah yang menjadikan kita bagi dirinya sendiri. Itu berarti Allah berhak untuk mempunyai kehendak, rencana, dan maksud bagi kehidupan kita. Ia berhak untuk mengendalikan dan mendikte. Ia berhak untuk memberkati dan menghormati kita. Ia berhak untuk mendisiplinkan kita dan memberi kita hal-hal yang baik. Ia berhak untuk meminta pertanggungjawaban kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah kepunyaan Allah yang hidup. Dialah sumber kehidupan. Jantung Anda berdetak pertama kalinya berkat kebaikan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan kuasa kreatif Allah yang maha kuasa. Kalau kita percaya bahwa tubuh ini milik kita, kita cenderung berbuat sesuka kita dengan tubuh kita. Biasanya kita melakukan hal yang salah. Jadi bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah Anda memandangnya sebagai bait Allah yang hidup? Ketahuilah bahwa tak menjadi soal bagaimana pandangan Anda. Allah, pencipta Anda, mengatakan bahwa tubuh Anda adalah baitnya, diciptakan demi maksud-maksudnya. Dialah yang empunya tubuh Anda. Ketiga, saudara pendengar, bukan saja tubuh kita ini adalah bait Allah yang hidup. Bukan saja kita ini miliknya, melainkan bahwa ia juga telah membelinya dengan harga yang telah dibayar lunas. Allah menciptakan tubuh manusia mutlak sempurna, berfungsi sempurna, tanpa penyakit, tanpa keletihan, tanpa kematian, tanpa proses menua. Lalu masuklah dosa ke dalam dunia. Di Taman Eden setelah Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, tubuh mereka mulai menunjukkan dampak dosa. Sehingga sekarang manusia bisa letih, lapar, marah. Perubahan-perubahan pada tubuh kita membuat kita mengalami berbagai emosi. Akibatnya, tentu saja kita jatuh sakit dan menua dan mati. Semuanya ini adalah akibat dosa. Jadi apakah yang telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas? Ya, tubuh kita ini, yaitu bait Allah yang telah dibeli oleh Allah dengan harga yang telah dibayar lunas. Biasanya kita anggap bahwa yang telah dibeli Allah hanyalah roh dan jiwa kita. Memang demikianlah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, sebab manusia mutlak tak berdaya dan tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Allah harus mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus,

pengampunan dosa itu, Allah memulihkan kita ke dalam hubungan yang benar dengannya, sehingga jiwa kita dipulihkan dan kita dapat berbicara dengannya, mendengarkannya, mempunyai hubungan yang benar dengannya, dan bersekutu dengannya. Tetapi bukan hanya itu. Allah juga melakukan sesuatu terhadap jiwa kita. Ia mau kita mempunyai pandangan yang benar tentang diri sendiri, tentang dirinya, agar kita bisa hidup penuh sukacita, kecukupan diri, dan kebahagiaan. Agar kita dapat hidup sepaham, kerjasama, dan saling mengasihi dengan sesama kita. Agar kita peka terhadap sesama, mau menolong serta melayani sesama. Dan selain semuanya itu, Allah juga tidak melupakan tubuh kita. Filipi 3 ayat 20 dan 21 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, Allah memandang tubuh kita sebagai sangat berharga. Tubuh kita adalah bait-Nya. Ia telah memilih tinggal dalam tubuh kita. Oleh karenanya, Ia pun akan membangkitkan tubuh kita ini. Ia akan mengubah tubuh kita ini sehingga menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Yang berarti, ketika tubuh kita dibangkitkan, tubuh kita akan hadir, sama seperti kehadiran tubuh-Nya. Jadi apa yang Ia katakan di sini ialah bahwa Yesus Kristus telah membeli kita dengan pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Ia mempunyai maksud untuk tubuh kita ini. Ia menciptakan dan memiliki kita, sehingga tubuh kita disebut bait Allah. Allah memandang tubuh kita demikian berharganya, sehingga selain mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga membekali kebangkitan kita dengan darah Yesus Kristus. Jadi pasti tubuh kita ini sangat penting di mata Allah. Apapun yang demikian Ia hargai, seharusnya juga kita hargai, kita rawat, kita pelihara agar sehat dan kuat. Sebab kita adalah struktur di mana Allah tinggal. Saudara pendengar, bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah sekedar semacam mekanisme untuk mendatangkan kesenangan bagi Anda? Agar Anda dapat memanjakan diri dan memuaskan hasrat-hasrat hati, pikiran, dan kedagingan Anda? Atau apakah Anda memandang diri sendiri istimewa? Kalau Allah mengatakan Anda istimewa, akankah Anda sependapat dengannya? Kalau Allah menganggap Anda demikian istimewanya sehingga Ia sampai mengutus Putra-Nya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah. Sebab entah Anda tidak merasa istimewa karena Anda merasa kurang tinggi atau terlalu tinggi, kurang langsing atau terlalu kurus, kurang ini atau kelebihan itu, entah apapun kata orang lain tentang Anda, Anda tetap saja istimewa di mata Allah. Dan yang penting memang adalah apa kata Allah. Sebab Dialah Allah yang hidup, pencipta Anda, pemilik Anda, dan Ia memandang Anda istimewa. Dialah yang menciptakan Anda, yang menjadikan Anda bait-Nya, di mana Ia tinggal. Allah mempunyai maksud, kehendak, dan rencana untuk dilakukannya di bumi ini melalui Anda. Itu menjadikan Anda istimewa, bukan sembarang orang. Apapun kata orang tentang Anda, bagaimanapun mereka memandang Anda, bagaimanapun Anda memandang diri sendiri, Anda tidak bisa mengubah sudut pandang Allah. Mengingat itu, izinkan saya mengatakan bahwa hikmat yang mendatangkan kesehatan menuntut disiplin di pihak kita. Memang tidak ada yang suka disiplin, sebab disiplin mengharuskan kita mengendalikan. Tetapi persoalan kesehatan kita adalah soal disiplin. Salah satu disiplin yang harus kita tekuni adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bahan bakar untuk mesin ini. Jadi, perhatikanlah apa yang Anda makan. Seharusnya Anda cukup bijaksana untuk mengetahui apa yang sebaiknya Anda makan dan tidak makan. Mengisi tubuh Anda dengan bahan bakar yang keliru,
sama saja dengan membaca

0: atasi jarak tempuh Anda untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Selain itu, banyak minum air. Sebab air itu membantu terkurasnya hal-hal dalam tubuh kita yang perlu dikuras. Selain itu tentunya olahraga. Entah sekedar berjalan kaki ataupun menggunakan peralatan yang mahal-mahal. Intinya adalah disiplin. Sebab percuma saja Anda membeli peralatan olahraga yang mahal-mahal kalau Anda tidak rutin menggunakannya. Olahraga sangat berpengaruh positif terhadap seluruh kesejahteraan Anda. Dan karena tubuh kita adalah bait Allah yang hidup, kita bertanggung jawab untuk menemukan olahraga yang cocok untuk kita masing-masing. Selain itu, mempunyai sikap yang positif, mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, mengasihi diri sendiri dan sesama, merasa puas dan bahagia. Sebab sikap yang positif itu mempengaruhi tubuh. Ketika seseorang tegang, negatif, dan penuh kepahitan dan dendam, tubuhnya akan terpengaruh secara negatif. Tidak berarti kita bisa menyingkirkan segala macam stres dan semua ketegangan seumur hidup kita. Melainkan, hendaknya kita mempunyai sikap yang positif tentang kehidupan ini. Allah mengasihi saya. Allah peduli kepada saya. Allah akan menolong saya melalui semuanya ini. Allah akan memenuhi segala kebutuhan saya. Allah akan melindungi saya. Kita juga harus mau melayani sesama, membagikan kehidupan kita, memberi kepada sesama. Sungguh positif dampaknya terhadap kesehatan kita. Kalau Anda terpusat pada diri sendiri, kalau seluruh kehidupan Anda hanya berkisar seputar diri Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang yang sering cemas. Anda akan prihatin tentang apa yang akan terjadi pada Anda. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Apa kata mereka nanti? Semuanya itu jelas akan menciptakan kecemasan. Dan Anda tidak mungkin sehat dengan keadaan seperti itu. Saudara pendengar, salah satu hal terpenting yang telah diakui oleh dunia kedokteran sebagai sumbangan positif terhadap kesehatan adalah hubungan kita dengan Allah. Bersaat teduh, menekuni firman-Nya, berdiam diri, mendengarkannya, meminta petunjuk kepada-Nya, beribadah bersama-sama tubuh Kristus lainnya, menyanyikan lagu-lagu pujian, mengagungkannya, sungguh berkontribusi terhadap umur panjang. Sebab menurut statistik, orang yang setia kepada Allah, setia dalam ibadahnya, setia beribadah di rumah ibadah tiap minggu. Sebab kalau kita berdiam diri bersamanya, bersaat teduh dengannya, ketegangan, stres, semuanya hilang. Kita peroleh sudut pandang Allah tentang segalanya. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tergesa-gesa. Melainkan laksanakanlah apa yang Tuhan minta kita laksanakan hari itu dan mempercayainya untuk memampukan kita melaksanakan serta menjadi seperti yang dikehendakinya. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, karena Allah yang menciptakan kita dan oleh karenanya Dia yang memiliki kita. Karena Allah memandang kita demikian berharga, sehingga sampai mengutus putranya yang tunggal untuk mati demi kita. Dan karena Ia mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh-Nya di bumi untuk memenuhi maksud serta rencana-Nya, tentu kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita agar sehat dan kuat, untuk hidup taat dan berserah kepada-Nya, demi kehidupan yang paling berkualitas. Sebab memang Allah pantas menebatkan semuanya itu, dan sesungguhnya kita pun akan menikmati hasil-hasilnya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley telah menjelaskan bahwa karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, hendaknya kita melakukan segalanya untuk memelihara dan melindungi tubuh kita. Renungkanlah disiplin yang dipaparkan hari ini. Dan kalau Anda lihat masih ada yang dapat diperbaiki, mulailah merawat tubuh Anda. Rasul Paulus

0: mengingatkan kita akan pentingnya kita mentaati Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1-3 dan 7-8 mengatakan, "Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.
1: Pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001. PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com. Bagi Anda yang memberikan respon, akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda masih menemani sahabat semuanya siang hari ini. Kita menjumpai sahabat-sahabat semuanya dalam info etalase yang menyajikan informasi-informasi gereja, informasi pelayanan, informasi lowongan pekerjaan, informasi kegiatan. Nah, sahabat sekalian, beberapa informasi akan segera saya hadirkan ke ruang Anda. Jangan lupa nih, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 12 hingga pukul 13. Nah, bagaimana dengan sahabat semuanya? Mau bergabung bersama Itusian dalam info etalase? Atau justru sahabat mau mempromosikan usaha Anda? Silahkan hubungi WhatsApp kami di 081-745-0596. Nah, jangan lupa nih sahabat sekalian, beristirahat perlu waktu untuk menggunakan waktu istirahat. Nah, sekarang kan lagi jam istirahat ya. Tidur siang, ya makan siang, ya ini karena tidur siang, istirahat siang ini memiliki dampak yang bagus banget ya. Sebuah jeda sebentar, namun ini dapat membantu meningkatkan daya ingat. Yeay, yang ngantuk tadi ada yang ngantuk juga. Juga membantu kreativitas, kemampuan pemecahan masalah yang sudah buntu ya. Aduh, memang harus istirahat dulu nih ya, makan dulu, santai sejenak. Nanti kembali berpikir, mungkin juga akan melanjutkan meeting. Nah, dengan beristirahat ini, sahabat santai sejenak. Dengan beristirahat juga bisa mengurangi risiko penyakit jantung yang harus bekerja keras ya. Nah, perlu juga sahabat itu istirahat sebentar, ini berkontribusi pada peningkatan mood dan juga kesehatan mental secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi tingkat kelelahan dan stres yang mungkin dialami selama hari kerja. Mereka sahabat itu yang beraktivitas di luar rumah sebagai tenaga Gojek ya, apapun ya sahabat semuanya yang harus setiap hari berkendara, menerjang panas hujan, perlu beristirahat sejenak, jangan sampai kantuk nih, perlu banget untuk kesehatan sahabat ya. Baik, kembali lagi bersama dengan Greta Sihombing, engkau selalu ada, meluncur ke ruangan sahabat untuk menemani rutinitas sahabat di tempat tugas masing-masing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, sobat sekalian, istirahat siang yang sudah sahabat lakukan siang hari ini. Mungkin juga lagi, aduh, besok mau meeting lagi nih ya. Nah, sobat sekalian, gak usah jauh-jauh dari kota Semarang ya. Cukup 1 jam saja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Nah, di sini sahabat itu bisa dapat paket meeting refreshing terbaik. Juga ruang meetingnya sangat nyaman, kapasitasnya banyak ya, bisa sampai 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Aduh, asik banget ya. Dijamin deh ide-ide cemerlang langsung muncul. Ada juga soft outbound-nya, gamenya seru, ada free senam otak biar otak encer, kerjaan lancar. Habis meeting ngapain? Ya tentunya nyantai nih ya di kolam air hangat dan juga ada jacuzzi, benar-benar refreshing. Sekarang lagi ada diskon sampai dengan 17% loh untuk semua paket meeting. Buruan ya, karena sampai hanya dengan bulan September saja. Yuk wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Segera reservasi di 0819-1871-1766. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace. Ya, tadi ada yang nanya juga apakah minyak mornya masih, oh masih banyak. Silahkan sahabat semuanya yang sudah berulang kali untuk membeli minyak mor bisa langsung datang atau bisa WhatsApp terlebih dahulu dengan radius yang memadai ya. Nah, yang belum pernah mendapatkan minyak mor, ini adalah minyak oles untuk gatal, untuk luka ya, bisa dioleskan tanpa ada efek samping. Silakan sahabat sekalian, ada juga minyak Wong Fei Hung. Dan ada BioL produk yang tersedia di Radio Itus ya, segera hubungi bila sahabat-sahabat membutuhkan. Ini adalah penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau. Nah, sekarang juga sahabat itu catat di 0817450596. Kemarin ada juga yang jauh-jauh sampai ke Mugas untuk membeli minyak mor karena cocok katanya gitu ya. Oke. Baik, sama sekalian untuk informasi yang saya bagikan ke rumah Anda untuk sahabat itu, bagikan informasi ini ke sahabat-sahabat semuanya, bisa dengar itu di mana saja. Ya, demikian juga untuk informasi serangkaian acara yang disajikan. Mungkin sahabat itu yang suka dengan Golden Memory bisa simak setiap hari Selasa dan Jumat. Kemudian yang suka banget dengan Laras Woro, ini setiap hari Senin dan hari Rabu pukul 13 hingga pukul 15. Yang suka banget lagu-lagu Mandarin bersama dengan hostnya yang sudah tidak asing lagi ya, setiap Kamis dan Sabtu hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Hari Minggunya sahabat Itus bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan Radio Itus ya, di kegiatan masing-masing karena harus jaga, mungkin juga yang harus beristirahat lemah tubuh yang ada di rumah sakit ataupun di rumah dan tidak bisa beraktivitas, bisa dengerin Itusnya untuk mengikuti ibadah. Dan juga jangan lupa nih besok hari Sabtu tanggal berapa nih ya? Tanggal 26, seperti mana biasa setiap hari Sabtu kedua dan keempat, sahabat itu bisa mengikuti ibadah lansia atau komisi usia lanjut dalam persekutuannya pada pukul 9, sahabat bisa mengikutinya ya. Jangan lupa tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Bapak belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Untuk Anda, para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan

cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bu, ibu di mana? Ada apa toh pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak? Kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja, tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.
1: Hah?

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 22 September 2026 yang kembali akan menghibur sahabat menemani dikala sedang beraktivitas maupun dikala rehat sejenak di suasana siang yang cukup panas ini. Dan kami juga mengundang sahabat untuk bergabung di acara ini untuk menikmati atau request lagu-lagu nostalgia hingga pukul 3 sore. Jangan lupa sahabat yang ingin bergabung, request lagu atau mungkin berkirim salam sapa lewat acara Golden Memory, silakan nanti bisa gunakan line telepon kami di 0248313611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Batiktus dimanapun Anda berada. Itu tadi beberapa lagu yang baru saja mengawali perjumpaan kita di Golden Memories. Lagu-lagu tadi menjadikan lagu untuk mengundang ya sahabat-sahabat Iktus sudah mulai nih Golden Memories. Dan saatnya sahabat untuk bergabung ya di acara Golden Memories untuk menyapa lewat udara sahabat-sahabat kita. Agar juga lewat sapaan kita, kita juga bisa memberkati mereka, menghibur mereka. Walaupun mungkin gak ketemu, tapi lewat sapaan yang kita sampaikan lewat udara memberikan satu sukacita tersendiri buat para sahabat-sahabat kita sambil mengabarkan ya kabar baik untuk semuanya. Ini ada lagu yang bisa menghibur begitu sahabat Iktus. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini, yang selalu setia ada Bu Kristiani. Selamat siang Bu, tentunya sukacita juga hari ini ya. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka banget, mau request Setulus Hatiku Sempurni Cintaku. Salamnya untuk Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Narko, juga Pak Agus, Pak Yaya Panggi, Pak Suparmin, adik Topo Prasetyo, adik Eva yang ada di WR Supratman, adik Artono di ACC, juga Ibu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Samsi, dan semua yang lagi dengerin Golden Memories ya. Ada salam dari Bu Kristiani. Makasih Mbak Lina, God bless you. Yuk yang sudah di absen sama Bu Kristiani segera ikut bergabung ya di acara Golden Memories hingga pukul 3 sore, buruan aja. Jangan sampai kelewat, nanti kebablasan tidur nyenyak sampai sore nanti. Belum sempat request ya. Oke, berikutnya juga yang sudah bergabung Golden Memories, aku suka. Shalom Mbak Lina, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Ibu Yunani di Taman Srindito. Mau menyapa Bapak Ibu semua monitor Radio Iktus yang sedang bergabung di acara ini tanpa terkecuali. Kirim salam ya untuk Bapak Suparmin, Pak Yahya Panggi, Pak Agus di Togosari, Pak Yohanes di Kokrosono, Bapak Bambang Moko, dan Bapak Bambang Hasto yang ada di Jemaat GIA Kalipancur. Ibu Tatang dan Ibu Sarijan di Kerobokan. Saya juga kirim salam untuk seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karangjangkang yang mungkin kebetulan ikut bergabung di acara ini. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia dari Radio Iktus sambil beristirahat siang. Untuk Mbak Lina, selamat bertugas ya. Saya request lagu dari Kus Plus yang berjudul Penyanyi Tua. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Lina, God bless you. Oke Ibu, nanti coba kita carikan penyanyi tuanya. Kemarin sudah nih dicari tapi belum sempat di download nih ya. Nanti ditunggu ya Bu ya. Oke, berikutnya juga untuk Bu Yuni. Halo Bu Yuni, selamat siang. Shalom, siang Mbak Lina. Walau cuaca biar pet betul, kadang mendung kadang panas ya Bu ya. Amat tugas aja. Terima kasih Bu Yuni sudah gabung bersama kita. Golden Memories ku suka, mau request Tiada Seindah Hari Ini by Retno. Terima kasih Mbak Lina, diberkati dan sehat selalu, amin. God bless you, dari Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni yang juga selalu setia bergabung bersama kita. Tetap sehat dan sukacita ya.

Oke, buah sahabat Iktus yang lain yang mau bergabung silakan, masih nantikan untuk Anda yang bisa bergabung untuk request lagu-lagu kenangan ya. Cuaca memang kadang tadi ya, biar pet kata Bu Yuni ya. Semoga tidak mengganggu kesehatan kita, tetap jaga kondisi dengan mengkonsumsi makan-makan yang sehat. Ya, untuk sahabat-sahabat itu semuanya, cukupkan air putih di cuaca yang cukup panas hari ini.

0: Terima kasih untuk Mas Yoyo di bawah ya. Oke, halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak Suparmin.
1: Nuh, no, apa? Salam dulu ya.
0: Ya, monggo, silakan.
1: Terima kasih dari Kristiani, Bu Yunani, tadi dari Singgito yang sudah nyenggol saya.
0: Ya.
1: Kristiani. Pak Latio, dikabaripun dengan Bapak Wongso, Bu Rini, Bu Heni, Heri Sepanti, Bu Kristiano, Pak Sinasi, yang mendemak, Sahar, Ali Monsporo, Ibu Seli, Ujian Banyumane, Agus, ya Pak Agus, Besari, Alasya Tegal Sari, Masjeng Pak Yaya Pangge, Masjeng Bapak Purwati, ngawonten kalian, Pak Yohanes Gianto, ngawonten Koktosono, Masjeng Bu Gina, Masjeng Senoleng ya, Bapak Ibu Widodo, Tegal Sari, Pak David, ngawonten terus, Pak Rus Darmati, Pak David, hingga Pak David, penggemar ikut tetap muda ini teman
0: saya. Oh gitu ya.
1: Iya. Pak Andoko yang kamu di Pasar Dena. Iya, Dodo Kemawan, ya, Bu Anu, Bu Mbak Tina.
0: Iya Pak.
1: Pun sangat, kalau nyuwun sekar gereja tua.
0: Gereja tua.
1: Ya. Ya, itu.
0: Oke Pak ya. Suparmin ditunggu lagunya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya sama-sama.
1: Oke, selamat berbuka Mbak Lina dan diberkahi.
0: Jee matur nuwun. Jee. Terima kasih untuk Pak Suparmin yang sudah menyapa juga lewat udara. Lagu-lagu nostalgia. Untuk Ibu Yuni lagu Tiada Seindah Hari Ini coba saya requestkan ya. Semoga bisa ya hari ini dan kita akan simak bersama lagu berikut ini. Nanti sambil menanti sahabat-sahabat yang mau bergabung yang sudah di belakang saya untuk yang sudah bergabung di siang hari Eneko Daniel Hombun. Juga Pak Sinandra, Pak Lasio nanti segera saya baca setelah beberapa lagu yang sudah di request sahabat-sahabat. Itu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai.

0: LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

0: Masih di acara Golden Memories bersama Radio Iktus 96.5 FM. Wah, sahabat-sahabat yang sudah request lagu, bagaimana dengan lagu-lagu yang tadi sudah sahabat pilih? Semoga sedikit mengurangi rasa kangennya ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang suka dengan lagu-lagu yang baru saja kita putarkan bersama. Nah, buat sahabat Iktus yang lain yang mau menyusul untuk request lagu, segera saja ya. Berikut ini yang sudah bergabung ada siapa? Shalom, selamat siang Mbak Lina, selalu ceria dan sehat selalu, mau request lagu My Way dari Frank Sinatra. Nah, salamnya untuk semua pendengar Golden Memories Radio Iktus ya. Oke, terima kasih Pak Sinatra, lagu My Way dari Frank Sinatra nanti diputerin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam yang sudah Lina sampaikan untuk semua pendengar Golden Memories ya. Kemudian juga ada Pak Lastio, selamat siang Pak Lastio. Selamat shalom, siang Mbak Lina, Lastio ikutan gabung, minta tolong diputerin lagu Percaya Harapan dan Cinta dari Titi dan Muksin. Salamnya buat Pak Kuswanto dan Mas Satrio di Warung Degan, juga Pak Kahar, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Adi Trubus, Pak Agus, juga Pak Daniel Hongbun, Mas Nursa di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Heri Seswanti, Ibu Maria Yuliati di Candi Losmen, Ibu Suparma dan Ibu Supriyati di Genuk Perbalan, Bu Kristin dan Mbak Putri, juga adik Priska, Cik Deborah dan kru Radio Iktus dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Lastio yang sudah bergabung dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau menyusul, masih saya nantikan. Ada Bu Nana, selamat siang Bu Nana, selamat siang Mbak Lina Golden Memories, ku suka banget. Requestnya Mbak Bunga Sedap Malam oleh Iis Sugianto, selamat melayani, God bless you. Oke, nanti kita putarkan ya Ibu Nana ya. Terima kasih juga sudah bersama di siang hari ini. Nanti segera saya putarkan. Untuk sahabat-sahabat saya juga mau menyapa nih yang belum bergabung. Tadi Pak Suparmin udah, Pak Agus belum, Pak Kahar, Bu Samsi, kemudian Ibu Heri Siswanti, untuk Ibu Rini Buning di Tanah Mas, juga buat Bu Sukma, lalu Bu Sherly, Bu Gina, Cik Lin, siapa lagi, Bu Elisa Novita, juga lama Bu Widodo, sama beristirahat siang Pak Eko juga yang lagi sibuk mungkin. Buat Yoram, juga untuk sahabat-sahabat Bu Yusak ya. Halo Golden Memories, selamat siang.
1: Halo Golden Memories, selamat Balina.
0: Ya, selamat siang Pak Agus.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik.
1: Saya mau salam-salam banyak.
0: Silahkan langsung aja Pak Agus.
1: Pak Daniel Bun. Nih. Bu Marfuah, Yanto, Bri Jubus, Mbak Nur, Bu Lastio, Bu Suparmin, Kristiani, Silas, Pak Kahar, Ibu Yunani di Taman Seni Dito, yang Andoko, Pak saya panggil Berdia Bu Risiswanti, Yang Ning, Pak Yohanes Yanto, Bu Samsi, Bu Jayanti, wah indah, sudah lama Pak ya.
0: Betul.
1: Semuanya saja Mbak ya.
0: Ya.
1: Terus lagu dari Mbak Yu. Mbak Yu.
0: Apa?
1: Mbak Yu Yunisara.
0: Yunisara. Yang apa?
1: Dan tolong jagakan dia.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Lina sehat selalu. Terima kasih Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Halo.
0: Shalom, terima kasih Pak Agus. Ya, baik, kita break sebentar ya. Nanti kita akan baca-baca lagi untuk WhatsApp yang sudah masuk. Di belakang saya sudah ada siapa lagi nih? Ada Pak Andoko, ada Bu Petsi, ada siapa lagi nanti ya? Setelah lagu ini kita akan putarkan atau baca-baca WhatsApp lagi.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat itu sementara pukul 14 lebih 27 menit ya, kita sudah simak kembali tadi beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Ibu Sukma yang sudah kering ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Lagunya pilih dari Dewi Yul dan Bruri Pesulima, nanti tunggu ya. Salamnya buat Ibu Kristiani, Pak Silas, juga Bu Emmy, juga untuk Ibu Widodo, untuk Pak Suparmin, Bu Wijayanti, Bu Heri Siswanti, juga Bu Samsi, ada salam dari Bu Sukma, untuk Pak Kahar, juga untuk Pak Yaya Panggi, kemudian juga untuk yang Pak Agus ya, untuk semua aja yang lagi mendengarkan, ada salam dari Bu Sukma. Untuk Pak Andoko juga katanya ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang masih bergabung di siang hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Pak Andoko juga mau kirim salam nih siang hari ini, siang Mbak Lina. Golden Memories paling aku suka, saya kirim lagu ini untuk Bu Rini, Bu Haris, Bu Marno, Bu Marta, Bu Ning, juga Bu Widodo, Bu Catherine, Bu Harmujo, Bu Wijayanti, Bu Prestirini, Bu Gina, Bu Samsi, Mbak Tri di Demak, Mbak Dwi di Pasadena, Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Natanalem, Pak Imam Safei, Pak Agus di Tlogosari, Pak Didik di Jepara, Pak Yaya Panggi, Pak Daniel Hongbun, Pak Lastio, Pak Markus, Pak Silas, Pak Suparmin, serta semua pendengar Golden Memories di mana saja. Selamat mendengarkan. Ada salam dari Pak Handoko. Kemudian juga ada Ibu Petsi, siang Mbak Lina mau minta lagu Ojo Podo Nelongso. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Ko Daniel Hombun, siang Mbak Lina nanas banget Golden Memories, uis suka request pendeta Robert Lewis, kasih mengubah segalanya. Tadi udah diputer Oscar Harris Song for Jiden, salamnya buat semua sahabat Iktus. Selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Ya, yang sudah request, sudah Lina siapkan beberapa lagu yang sudah ditunggu pastinya ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain, kalau mau bergabung silakan, masih ada waktu untuk sahabat bisa request lagu kenangan. Dan buat sahabat yang ada di luar kota Semarang mungkin, yang juga tengah bergabung melalui live streaming kami di www.iktusfm.com, atau sahabat yang juga bisa bergabung lewat radio analog biasa ya. Oke, terima kasih, sesekali boleh saya nantikan untuk Anda bisa menyapa kita di sini agar bisa saling kenal satu dengan yang lain ya. Buat yang di perjalanan, hati-hati di jalan sambil mengemudi barangkali. Oke, selamat menikmati lagu ini, semoga terhibur sambil mengemudi, tetap jaga kondisi dan konsentrasi. Tuhan jagakan dia, diminta Pak Agus tadi ya.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, sendi lutut merupakan sendi yang paling besar di dalam tubuh kita. Strukturnya paling kompleks dan bekerjanya pun paling berat. Di antara semua sendi yang ada pada tubuh manusia, kerjanya adalah menopang beban tubuh kita, baik pada saat kita berdiri diam maupun pada saat kita bergerak seperti berjalan atau berlari. Dalam sehari, mungkin ratusan kali, bahkan ribuan kali sendi ini bergerak untuk berjalan, berlari, naik turun tangga, bangkit berdiri dari posisi duduk atau jongkok, dan pada saat kita berolahraga. Dan semua gerakan sendi lutut tersebut disertai dengan beban tubuh yang harus ditopangnya. Semakin berat tubuh, semakin berat pula kerja sendi ini. Karena fungsinya sebagai sendi penopang beban tubuh, maka sendi lutut merupakan sendi yang paling rawan mengalami gangguan atau cedera. Jenis gangguan yang paling sering dijumpai pada sendi lutut ini adalah gangguan yang erat kaitannya dengan faktor biomekanik lutut dan kenaikan berat badan, yaitu satu gangguan yang kita sebut dengan osteoartritis. Berikut ini tips-tips yang bisa Anda lakukan untuk mencegah osteoartritis ini. Yang pertama adalah lakukan latihan dan olahraga secara teratur. Hal ini sangat baik untuk menghindari osteoartritis. Dengan olahraga yang teratur, Anda akan memperkuat otot dan membuat persendian fleksibel. Lakukan latihan atau olahraga yang low impact terhadap persendian, seperti misalnya berenang, mengayuh sepeda statis, yang akan memperkuat otot-otot di sekitar sendi dan melonggarkan sendi lutut Anda. Hindari stres atau tekanan berlebihan pada sendi lutut, seperti misalnya hindari olahraga-olahraga yang high impact yang bisa meningkatkan risiko cedera pada sendi, apalagi jika Anda sudah tidak muda lagi. Jika olahraga yang Anda lakukan dengan gerakan tertentu secara berulang-ulang dan Anda merasakan sakit, Anda bisa menghentikan latihan tersebut atau melakukan latihan lain yang tidak terlalu memberi tekanan pada sendi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah cobalah mempertahankan postur tubuh yang baik ketika duduk dan berdiri. Kemudian jagalah berat badan Anda, karena osteoartritis sering terjadi pada orang yang gemuk. Lutut bertanggung jawab untuk membawa beban tubuh Anda, dan kelebihan berat badan dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi lutut ini. Usahakan berat badan Anda proporsional. Selain dapat mengurangi risiko osteoartritis, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit lainnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjaga pola makan dan gaya hidup Anda. Perbanyak minum air putih dan makanan rendah kalori, serta berserat tinggi seperti sayur dan buah. Kurangi makanan berlemak dan mengandung asam urat seperti jeroan, seafood, dan kangkung. Sedapat mungkin hindari pemakaian sepatu dengan tumit tinggi. Dan yang terakhir adalah jangan abaikan rasa sakit, karena rasa sakit yang terjadi ketika Anda melakukan aktivitas merupakan suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada sendi Anda. Segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan obat pengurang rasa sakit, dan mintalah saran-saran tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mencegah terjadinya osteoartritis lutut ini lebih lanjut. Demikianlah tips-tips yang perlu Anda ketahui untuk mencegah osteoartritis pada sendi lutut. Ingatlah, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat Iktus, kembali kita dihibur ya dengan beberapa lagu pilihan dari sahabat-sahabat Iktus menemani kita. Dan tinggal beberapa menit lagi kita akan segera hadirkan kembali lagu-lagu berikutnya, sekaligus nanti akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih buat sahabat yang sudah beratensi untuk berkirim salam sapa dan juga request lagu-lagu kenangan ya. Dan saya percaya Anda boleh menikmati sambil beristirahat mungkin atau sambil bekerja, dan bisa membuat kita terhibur. Oke sahabat, kita akan suara kembali di hari Jumat yang akan datang di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Ini lagu yang terakhir, dan sampai jumpa, nikmati acara Simfoni Kasih selanjutnya.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Syukuri Masa Kini yang berdasarkan Bilangan 11 ayat 1 sampai 9. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Bilangan 11 ayat 1. Suatu ketika bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar itu menyalalah murka Tuhan, lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi perkemahan. Kita seringkali tidak mampu mensyukuri apa yang ada sekarang. Bahkan tidak jarang kita mengagung-agungkan masa lalu. Kita seolah-olah menjadi orang-orang yang tidak bisa berpindah dari masa lalu ke masa sekarang. Masa kini dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sementara masa lalu seolah-olah jauh lebih baik. Padahal saat menjalani masa lalu, kita juga tidak sepenuhnya bersyukur. Bangsa Israel mengalami peristiwa ajaib saat mereka keluar dari tanah Mesir. Namun ternyata perjalanan menuju tanah perjanjian tidak membuat mereka mampu menghargai karya Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Bangsa Israel lebih sering meratapi nasib dan membandingkan keadaan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dengan keadaan mereka di Mesir. Mereka lebih suka bersungut-sungut. Mereka tidak lagi mampu melihat secara utuh bahwa semua ini adalah bagian dari upaya Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Masa lalu menjadi sesuatu yang terus mereka puji dan mereka tidak mensyukuri masa kini. Manusia seringkali tidak mampu bersyukur dan gagal mensyukuri apa yang ada saat ini. Manusia lebih suka menangisi apa yang tidak dimiliki. Jangan sampai kita berlaku sama seperti bangsa Israel yang gemar bersungut-sungut. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada pada kita sekarang. Jangan sibuk menengok masa lalu dan mengabaikan masa kini dengan segala berkat yang ada di dalamnya. Refleksi hari ini mengatakan, berkat Tuhan selalu ada setiap hari. Berkat Tuhan kadang terbungkus dalam keseharian yang kita anggap biasa.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Ya, 96.5 FM sore ini masih tetap setia temani sahabat Tiktus lewat acara Simfoni Kasih. Dan sore ini kami menjumpai sahabat-sahabat Tiktus yang mungkin masih melakukan banyak aktivitas karena pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.

Untuk Anda semuanya, siapapun Anda yang sore ini tengah bergabung bareng bersama Simfoni Kasih, baik kami ucapkan selamat sore dan kembali selama satu jam ke depan kami akan hadirkan serangkaian kidung-kidung indah untuk menyemangati sahabat-sahabat itu di saat sore ini menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda. Sahabat Ektus, sekalipun mungkin waktu beraktivitas sampai sore nanti mungkin tinggal 1-2 jam ke depan, dan mungkin juga masih ada banyak pekerjaan yang menumpuk dan itu membutuhkan pemikiran ekstra hati-hati. Baik sahabat Ektus, pokoknya selamat bekerja dan lakukan semuanya itu dengan enjoy dan tetap minta pimpinan Tuhan. Karena sahabat Ektus, di setiap langkah kehidupan melalui pekerjaan aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari dan seterusnya, kita merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang menopang, yang menuntun kita. Bahkan di setiap langkah kehidupan ada kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarlah kiranya kita senantiasa diberi hikmat Tuhan, ya kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Sahabat itu, sinilah pujian indah hadir mengawali perjumpaan kita sore ini, dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus, masih di acara Simfoni Kasih. Dan masih ada Gidung Manis yang akan menemani sahabat Iktus. Pujian yang berikut ini mengingatkan pada kita bahwa hidup kita ini senantiasa ada di telapak tangan Tuhan. Kita yang sudah diciptakan menurut teladan dan gambar Allah. Tentu saja Allah menghendaki setiap kita agar kita tetap memuliakan namanya dan pujian ini mengingatkan pada kita agar kita tetap teguh di dalam iman percaya kita di dalam Tuhan. Sahabat Iktus, mungkin ada banyak kesesakan yang kita rasakan dalam hidup kita. Bahkan kita dihadapkan oleh banyak tantangan. Dan di situ kita harus tetap melangkah. Kita tetap berjuang. Karena kita juga dipakai oleh Allah untuk bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Baik, sahabat Iktus, kami jumpai sore ini untuk keluarga Tri Hartono, kemudian juga untuk sahabat Susi Liliawati, kemudian juga untuk sahabat Fondiani Cokrosu. Mudah-mudahan sore ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Dan berharap semua tugas dan aktivitas Anda hari ini bisa berjalan lancar, karena Tuhan yang campur tangan dan menolong semuanya. Kemudian juga untuk sahabat Yohanes Setiawan, selamat sore. Kemudian ada juga untuk Ibu Krismanto Jonathan yang ada di Cindai Barat 8. Halo Ibu, tetap sehat selalu. Dan tentu saja kita juga akan belajar untuk tetap bersuka cita.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Hazelbus ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
0: suara orang-orang muda, dahsyat banget.

Baik, sahabat Tikus. Oke, masih ada kesempatan waktu jumpa kita di Simfoni Kasih untuk edisi sore ini. Dan baik, sahabat, mari di setiap langkah kehidupan kita, sekalipun masih ada banyak cobaan, masalah persoalan yang kita hadapi, mari kita semua tetap menghadapi dengan iman. Iman yang kuat tetap teguh di hadapan Tuhan. Sahabat Iktus, karena iman adalah belajar mempercayai Tuhan dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan, dalam bayang-bayang kegagalan. Iman adalah pemberian Tuhan kepada kita agar kita dapat menerima semua ketidakpastian. Marilah kita tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita. Baik, sahabat Tikus, dua buah pujian berikut ini akan segera mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan setelah itu Vivi akan segera mohon diri dari ruang sisi Anda. Sampai di sini kami temani Anda di Simfoni Kasih. Baik, sahabat Tikus, selamat sore, sampai jumpa. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek ini, 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M+ biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita masuk ke dalam episode yang ke-266 dengan judul Saling Memaafkan.

menampakkan dirinya. Karena itu langit pun tampak redup. Namun demikian, Didi, Kiki, dan Edo tetap berjalan beriringan menuju ke rumah mereka masing-masing sepulang sekolah.

0: Sekalipun langit tidak secerah biasanya, namun mereka tetap bersenda gurau sepanjang perjalanan di siang itu.
1: Bagaimana rasanya, Dok? Mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika kali ini.
2: Loh, kamu bertanya seperti itu, Ki? Ya tentu saja, Edo senang lah.
3: 100 buat kamu, Di.
2: Asik.
3: Lihat, Ki, Didi saja senang sekali mendapatkan 100. Padahal itu baru tebak-tebakan saja, apalagi kalau dapat nilai yang sebenarnya.
1: Jadi, kamu senang sekali ya, Dok?
3: Bukan hanya senang sekali, Ki, tapi juga kaget. Dan rasanya hampir tak percaya dengan apa yang aku lihat.
2: Ya jelaslah kamu tidak percaya.
1: Didi, kenapa sih kamu berkata seperti itu pada Edo? Memangnya dia tidak boleh mendapatkan nilai 100?
2: Jelas boleh sekali, Ki. Aku justru senang dan bangga jika ada teman yang mendapatkan nilai 100. Itu artinya teman kita pintar semuanya.
1: Kamu benar, Di. Aku juga sependapat denganmu.
3: Tapi, sayangnya aku jarang mendapatkan nilai seperti itu.
2: Tenang, sobat. Kalau kamu rajin belajar, pasti kamu akan mendapatkannya.
1: Pastinya, Di.
3: Kalian berdua memang benar. Hanya dengan belajar, kita akan mendapatkan nilai yang baik.
2: Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar jika kita ingin mendapatkan nilai 100. Setuju.
1: Rapat kali, Di.
3: Iya nih, Didi. Kayak rapat aja. Tapi memang sih, aku telah mengalami dan membuktikannya sendiri.
1: Jadi?
3: Nyesel juga. Kenapa sih tidak dari dulu aku rajin belajar dengan bersungguh-sungguh?
2: Tenang, Dok. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kita sendiri yang akan rugi loh.
1: Menyesal kemudian juga tiada gunanya lagi.
3: Iya, aku tahu itu.
2: Akan tetapi, jika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan nilai 100, kita tidak perlu menjadi putus asa dan tidak mau belajar lagi.
1: Karena kita belajar bukan semata-mata untuk mendapat nilai 100.
3: Nah, kali ini 100 buat Kiki.
2: Jadi rata ya, kita semua mendapatkan 100.
3: Bisa aja kamu, Di.
1: Didi gitu loh, kamu ini seperti tidak kenal saja sifatnya Didi yang suka bikin geli.
2: Ih, Kiki, memangnya aku suka mengelitik ya?
1: Tuh kan, Dok, kamu dengar sendiri kan kalau Didi ini punya bakat terpendam.
3: Melawak maksudmu, Ki. Tapi kayaknya memang sih ada bakat. Coba saja kamu perhatikan wajahnya.
2: Jadi maksudmu wajahku ini lucu dan menggelikan begitu?
3: Hahaha, emosi nih ye.
1: Sabar, sabar, Belanda masih jauh.
2: Kenapa sih, Ki? Kok kamu malah menyuruhku sabar? Memangnya aku tampak seperti sedang marah ya?
1: Haha, enggak lah, Di. Kamu ini mentang-mentang udah lapar jadi salah tingkah gitu.
3: Iya nih, sepertinya gara-gara perut keroncongan ya. Didi, kalau begitu, kenapa juga kita tidak berlari saja agar cepat tiba di rumah?
1: Edo, Edo, mana mungkin bisa berlari kalau perut lapar? Jalan saja sudah lemas.
2: Duh, kalian berdua ini ada-ada saja. Apa kalian tidak melihat langit yang sudah mendung di atas sana?
1: Ups, benar juga kamu, Di. Kalau begitu, aku harus mempercepat langkahku ke sekolah Tito.
3: Jadi, kamu harus menjemput adikmu ya, Ki?
1: Benar, Dok. Kebetulan hari ini Mama sedang ada urusan, jadi tidak bisa menjemput Tito.
2: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Yuk, kita berlari.

Ketiganya segera berlari ke arah sekolah Tito yang tidak begitu jauh. Setibanya di sekolah, Tito, Kiki segera masuk ke dalam. Sedangkan Didi dan Edo menunggu di halaman depan sekolah itu.

0: Tito, Kiki berteriak memanggil adiknya.
1: Tito, Tito.
0: Karena tidak ada sahutan dari Tito, Kiki pun berteriak lebih keras lagi memanggil nama adiknya sambil menyusuri setiap ruang kelas yang ada.
1: Tito, Tito.
0: Langkah Kiki terhenti saat berpapasan dengan salah seorang guru. Setelah Kiki menceritakan kedatangannya, guru itu pun segera memberitahukan di mana Tito berada.

0: Kesedihan Kiki yang sejak tadi mencari Tito kini berubah menjadi kekesalan saat melihat adiknya sedang bermain-main di tumpukan pasir.
1: Tito!
0: Kiki membentak adiknya sambil memukul pundaknya. Namun sayang, bukannya kaget, tapi sebaliknya, dengan santai Tito tersenyum ke arah kakaknya tanpa rasa bersalah dan berkata,
1: "Kak Kiki sudah jemput."
0: Perkataan Tito tentu saja membuat Kiki semakin menjadi kesal.
1: "Aduh Tito, sejak tadi kakak sudah panggil-panggil kamu. Apa kamu tidak mendengar?"
2: Dengar sih kak.
1: "Lalu kenapa kamu tidak menyaut panggilan kakak?"
2: Begini kak, Tito lagi asik bermain dengan pasir. Jadi...
1: Bagus ya, kakak begitu khawatir dengan kamu. Kamu malah enak-enakan main. Apa kamu tidak tahu hari sudah mulai gelap?
2: "Maaf ya kakak, Tito tidak tahu kalau sudah gelap."
1: "Ya jelas, kamu tidak akan tahu karena kamu asik dengan dunia pasirmu itu."
2: "Sekali lagi, Tito minta maaf ya kak."
1: "Sudahlah, kalau tidak ingat pesan mama, pasti kakak tidak akan khawatir seperti ini padamu. Kalau begitu, ayo kita segera pulang."
2: "Tapi kak, bagaimana dengan pasir-pasir ini?"
1: "Biarkan saja, yang penting kita segera pulang. Jangan sampai kita terlambat dan kehujanan di jalan."
2: "Baiklah kalau begitu kak."
1: "Tapi ingat, cuci tanganmu dulu sana."
2: "Iya kak."

selesai mencuci tangannya, Tito segera menghampiri Kiki. Keduanya pun segera meninggalkan sekolah setelah berpamitan dengan beberapa guru yang masih ada di sana.

0: Maaf ya, Di. Dok, kalian jadi menunggu. Ini semua gara-gara si Tito.
1: Tidak apa, Koki. Santai saja.
2: Iya, kita berdua setia menanti kok. Bukan begitu, Di.
1: Edo benar, Ki. Masa kami mau meninggalkan kamu begitu saja? Itu namanya bukan sahabat dong.
0: Terima kasih ya, teman-teman. Kalau begitu, yuk kita segera pulang. Jangan sampai keburu hujan turun. Kita kehujanan dan tidak bisa pulang ke rumah.
3: Oke.

Akhirnya mereka pun segera berjalan bersama menuju ke rumah masing-masing. Wajah Kiki tampak masih menyimpan kekesalan pada adiknya Tito.

0: Rupanya kekesalan Kiki pada Tito masih juga berlanjut hingga ke sore hari ketika mereka berkumpul di ruang keluarga. Mama yang kebetulan ada bersama dengan mereka merasakan adanya sesuatu yang tidak beres.
1: Mengapa wajahmu ditekuk begitu, Tito? Wah, anak mama yang satu lagi juga begitu. Sebenarnya, ada apa sih dengan kalian berdua? Ayo, Kiki, Tito, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua?
0: Mendengar pertanyaan mama, Kiki dan Tito bukannya menjawab, akan tetapi keduanya malah membalikkan badan dan semakin melipat wajahnya hingga nampak berkerut-kerut.
1: Wah, rupanya kalian berdua benar-benar sedang bertengkar ya? Sebenarnya apa sih yang membuat kalian berdua ini bertengkar? Memangnya selama ini mama dan papa mengajarkan kalian untuk bermusuhan ya? Kiki, coba kamu katakan pada mama, apa sebenarnya yang membuat kalian seperti ini?
0: Dengan perasaan yang berat dan malas, Kiki mulai memalingkan wajahnya ke arah mamanya dan...
2: Itu mah semuanya gara-gara Tito.
1: Oh, begitu.
0: Tito yang merasa dipersalahkan oleh Kiki seolah-olah tidak mau kalah. Dengan wajah yang penuh kekesalan, ia akhirnya berkata.
3: Bukan, Ma. Kakak Kiki yang memulainya.
1: Ya sudah kalau begitu. Coba kamu ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan Mama harap Kiki bersabar sebentar ya.
2: Iya, Ma.
3: Begini, Ma. Sepulang sekolah tadi, karena Kak Kiki tidak segera datang, Tito main pasir di dekat taman yang ada di sekolah. Sementara Tito sedang asik bermain, tiba-tiba Kak Kiki datang dan langsung marah-marah. Tito kan jadi kesal, Ma.
1: Oh, begitu ceritanya. Nah sekarang, bagaimana denganmu, Ki?
2: Kiki tadi sudah buru-buru menjemput Tito karena langit sudah mendung dan sepertinya hampir hujan. Jadi, Kiki panggil-panggil Tito, tapi Tito tidak menyahut. Kiki kan panik jadinya. Kiki sudah mencari di setiap kelas, tapi Tito juga tidak nampak. Untung saja ada ibu guru yang memberitahukan di mana Tito berada. Dan ternyata, Tito sedang asik bermain pasir di sana. Coba, Ma, siapa yang tidak kesal dibuatnya?
1: Jadi, sudah jelas sekarang persoalannya.
3: Maksud Mama, Tito yang salah. Enak saja, itu semua salahnya Kak Kiki, Ma. Datang langsung marah-marah.
1: Menurut Mama, tidak ada yang salah. Hanya saja, kalian berdua itu sama-sama salah paham.
2: Salah paham bagaimana maksud Mama? Sudah jelas yang salah itu Tito.
1: Begini, Ki. Kalian berdua itu benar. Sambil menunggu kamu, Tito main pasir. Sedangkan kamu merasa takut ketika adikmu ternyata tidak berada di sekolah sementara hari sudah mulai gelap.
2: Oh.
1: Jadi menurut Mama, lain kali kalau Tito lama menunggu jemputan, sebaiknya tidak bermain pasir. Tito tunggu saja di kelas ya.
3: Baik, Ma.
1: Dan kamu, Ki, harusnya dapat mengerti akan sikap adikmu. Karena Mama yakin, siapapun yang sedang asyik bermain, biasanya lupa segala-galanya.
2: Maksud Mama?
1: Bukan hanya tidak mendengar panggilan saja, tapi juga lupa makan, mandi, bahkan belajar.
3: Kalau begitu, kelamaan bermain tidak bagus ya, Ma?
2: Dengar, Tuto.

0: Iya, Ma. Maafkan Tito ya, Kak.
1: Iya, Tok. Kakak juga minta maaf ya.
2: Nah, begitu lebih baik, kan? Mama senang kalian berdua dapat mau mendengar nasihat Mama dan saling memaafkan.

Mama dapat tersenyum lega melihat keduanya kembali rukun dan saling bercanda ria seperti hari-hari kemarin. Nah adik-adik, kalian juga harus dapat saling memaafkan, baik itu terhadap kakak, adik, ataupun teman yang lain. Dan juga hidup rukun bersama ya.

Gimana? Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Kita membacanya. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan Kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Salam bertemu kembali dalam acara Renungan Youth for Christ. Renungan hari ini Selasa 30 September 2025 dituliskan oleh Pendeta Henricus Agus Raharjo dengan judul Memperjuangkan Kebenaran yang didasarkan pada surat Yakobus 5 ayat 1 hingga 6. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan, hadirlah bersama kami, untuk kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yakobus 5 ayat 4a yang berkata, sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu. Sahabat muda, ratusan buruh pabrik sepatu berdemonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu 9 November 2022. Mereka menggelar aksi unjuk rasa karena gaji mereka selama 4 bulan belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Salah seorang buruh yang ikut dalam aksi tersebut adalah Muriati. Ia bercerita bahwa banyak buruh terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk makan. Inilah realitas yang banyak terjadi di dunia perburuhan. Tidak semua buruh mendapatkan haknya dengan baik. Ternyata hal semacam ini juga dialami oleh orang Kristen yang digembalakan oleh Yakobus. Ia mengecam orang-orang kaya yang tidak bertanggung jawab terhadap buruh mereka. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan bahwa Tuhan mengetahui perbuatan orang kaya yang tidak benar ini. Yakobus juga memperjuangkan kebenaran dengan cara memberikan peringatan kepada orang kaya yang berbuat tidak benar agar memberikan hak para buruh yang bekerja untuk mereka. Youth, kita tidak boleh berdiam diri ketika menyaksikan ketidakbenaran terjadi. Terlebih jika hal itu terjadi di depan mata kita. Hari ini, kita dipanggil untuk mengusahakan kebenaran. Salah satu caranya adalah dengan tidak berdiam diri jika menyaksikan ketidakbenaran terjadi. Memang ada risiko ketika kita mengusahakan kebenaran. Namun, yakinlah bahwa selama kita berada di pihak yang benar, Tuhan akan menyertai dan memampukan kita untuk terus berjuang menegakkan kebenaran. Mari kita bersatu untuk doa penutup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus berbuat dan berjalan dalam kebenaran yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Dan kiranya kami bisa terus berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Inilah Tuhan seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The station of Soul Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat Iktus dan Zoomers. Apa kabarnya di sore hari ini? Hari Selasa 22 September 2026, kembali lagi Maxentia hadir untuk menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda The Shotman. Oke, nah gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita yang di dalam Tuhan. Amin. Oke, buat Zoomers yang dengerin Maxen di jalan ya, hati-hati di jalan. Gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan. Oke, buat Zoomers semua yang mau titip salam atau mau request lagu, boleh banget ya melalui WhatsApp kami di 0817-45-0596. Ya, mohon maaf ya untuk telepon studio mungkin masih belum bisa digunakan karena sedang dalam perbaikan ya. Oke, jadi lewat WhatsApp kami nanti Maxen akan bantu untuk request lagunya, memutarkan request lagunya maupun untuk menyampaikan salam-salamnya ya. Melalui WhatsApp kami di 0817-45-0596. Oke, ya. Yeah. Nantinya bakal Maxen temenin ya sampai jam 6:30 malam. Tentunya nantinya dengan adanya lagu-lagu pilihan yang udah Maxen siapin dan juga nanti kita ada ngobrolin dikit lah ya. Tentang apa, penasaran? Moto banget tuh, moto aja. Oke, setelah lagu yang 1 2 3 4 ini, oke? Okay? Oke, kita back to song again dengan Citra Scholastica dengan lagunya Tuhan Melihat Hati. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
6: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
6: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, The Shockman. Oke, nah siapa ini Virgo Girl, Virgo Team yang baru saja berulang tahun atau yang akan ulang tahun ya di bulan September ini. Penyiarnya sih. Oke, nah hari ini kita mau sedikit curhat ya, sedikit ngobrolin tentang birthday treats atau birthday treats sama bahasa Indonesia-nya. Pemberian treat apa ya? Treatment itu pemberian perlakuan ulang tahun gitu ya. Intinya adalah gift gitu ya, something gift dari toko-toko atau mungkin merchant di mall gitu ya. Kafe gitu ya, restoran untuk kita yang berulang tahun kayak gitu. Nah, for your information, Zoomers, ya, birthday gift ini gak cuma di hari H. Tapi ada macam-macam, ada yang dia H-14 bahkan, sampai H+14 itu masih bisa dipakai. Tapi umumnya adalah hari H sampai H+7 gitu ya. Nah, apa aja sih birthday treat yang bisa dipakai terkhusus buat kita yang warga-warga Semarang ini gitu ya. Nah, yang pastinya udah banyak yang tahu mungkin Tawan ya, ada yang gak tahu restoran Tawan? Ada di DP Mall, ada di The Park, ada di Paragon gitu ya. Nah itu gratis satu mie ulang tahun dengan porsi yang porsinya lumayan banyak gitu ya, lumayan lah, gak disedikitin juga, porsinya lumayan banyak. Terus ada kayak telur puyuhnya gitu loh, 3 kayak gitu kan. Jadi gratis mie ulang tahun dengan minimal satu pembelanjaan gitu kan. Nah, pembelanjaan itu bisa bebas, teman-teman bisa milih air putih gitu yang harga 5.000-an juga ada. Jadi kayak pembelanjaan itu boleh bebas, Zoomers. Jadi Zoomers bisa cuman beli minum doang sambil ngerjain tugas gitu ya di situ ya. Nah, itu sambil kita bisa makan siangnya pakai mie ulang tahun yang gratis gitu ya. Minimal H+, maksimal H+7 dari kalian ulang tahun gitu. Kemudian ada Sushi Tei, siapa yang gak tahu Sushi Tei ya, sayangnya kedainya cuma satu di DP Mall gitu ya. Itu gratis sushi birthday cake, jadi sushi birthday cake-nya itu kayak sushi yang ada salmonnya gitu loh. Tanpa minimal pembelian nih juga, jadi kalau misalnya cuma mau beli minum doang, ocha doang gitu ya boleh ya. Berlaku H-7 sampai H+7 ulang tahun. Nah di sini nanti kalian juga dapat lilin gitu ya, lilin kecil gitu yang nanti akan dikasih sama pelayannya, nanti bisa ditiup gitu. Bisa ditiup, kebetulan lilinnya nyala ya Zoomers ya, jadi bisa ditiup gitu kan. Nah yang paling worth it sebenarnya adalah holy cow gitu ya, jadi gratis satu porsi sirloin steak, kalau di Semarang itu chicken steak gitu ya. Nah tapi harus ada minimal pembeliannya itu satu cake, jadi kayak Zoomers bisa beli cake-nya, cake ulang tahun gitu kan. Itu enak, bener-bener. Kuenya tuh, ini gak di-endorse ya, tapi jujur kuenya Holy Cow itu enak gitu ya. Jadi kayak ada kue ubi, ada kue coklat, kayak gitu. Ya itu untuk kita ngerayain ulang tahun lah, nanti kita bisa gratis chicken stick-nya gitu ya. Seharga 80.000 worth it. Ada lagi Pepper Lunch gitu ya. Pepper Lunch ini juga gratis red velvet cake gitu ya, dengan minimal satu pembelian menu utama bebas. Ichiban Sushi ini juga ya, the gratis birthday sushi. Jadi sushinya 5 sushi gitu. Nah, syaratnya adalah tanpa minimum transaksi. Jadi beli minum doang juga boleh. Tapi Google review. Nah, biasanya Google review kayak gitu ya. Ada lagi enggak? Ada bus ya, bus. Jadi bus itu minuman jus-jusan gitu ya, yang istilahnya jus premium gitu.
Tapi kalau mau dapetin birthday gift-nya, birthday treatment-nya Bus itu harus minimal punya member dan minimal udah punya satu kali transaksi. Jadi kita bisa beli transaksi yang kecil dulu, nanti gratisnya bisa beli Bus yang besar. Itu juga bisa gitu ya. Itu gratis di hari H sampai H plus 14 ultah itu masih bisa. Kemudian apalagi ya, Gengki Sushi itu juga ada birthday treats-nya. Jadi minimal satu pembelian tanpa minimum spend, kamu nanti dapat birthday sushi gitu ya. Ya kapan lagi kan bisa menikmati treats, birthday treats dari merchant-merchant di mall gitu ya kan. Hanya sampai H plus 7 ultah gitu. Karena kan ulang tahun kan sekali setahun ya. Kita ketemu lagi di tahun depan gitu ya, ulang tahun yang akan lalu gitu ya. Jadi ya worth it lah untuk kita menikmati birthday treats yang mungkin akan berubah ya. Tiap merchant itu mungkin tiap tahun gitu ya birthday treatsnya akan beda. Jadi kita

gitu boleh. Nanti makan siangnya free gitu kan. Kan lumayan gak sih, ya kan? Kalau misalnya Zoomers mau ngerayain ulang tahun gitu kan, ya udah beli kue ulang tahunnya aja gitu. Tapi nanti untuk appetizer-nya dan juga untuk main course-nya free gitu, dari Holy Cow, dari Pepper Lunch, dari Ichiban. Kan lumayan ya, jadi kita cuma beli untuk kuenya aja untuk ngerayain. Dan kuenya memang benar-benar enak dan underrated menurut aku. Gitu. Oke, nah karena kemudian aku juga baru ulang tahun ya, kapan ya? Enggak. Jadi aku juga lagi menikmati birthday treats ya, sampai H+7 aku ulang tahun gitu. Karena kapan lagi kan bisa menikmati birthday treats yang dimana mungkin bisa ketemu lagi di tahun depan kayak gitu. Nah, buat Zoomer semua yang lagi mau ulang tahun atau yang sudah ulang tahun tapi belum seminggu dari tanggal 22 ini gitu ya, yang mau mencoba birthday treats di mall, boleh banget ya untuk kita coba-coba. Kalau ragu, kalau bimbang ya, boleh banget kok kalau nanya dulu ke kakak-kakaknya yang di depan gitu ya, nanyain, kak kalau mau claim birthday treats apa ya minimum transaksinya atau gimana, boleh gitu ya. Jadi jangan takut untuk malu, jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya gitu ya, supaya nanti kita juga bisa mendapatkan apa yang worth it untuk kita dapatkan di hari ulang tahun kita. Apalagi ya, the cost DP Mall tuh juga tanpa minimum spend nanti bisa dapat spaghetti bolognese. Kemudian banyaklah Zoomers pokoknya. Ya, semoga teman-teman yang ulang tahun ya di September ini mendapatkan berkat sukacita yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sehat selalu, penuh sukacita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sikatlah gigi dengan cara yang benar, dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, The Shopman. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang birthday treats. Jadi buat Zoomer semua, atau mungkin sahabat Iktus yang berulang tahun ya, deket-deket ini gitu ya, jangan lupa untuk bisa merayakan diri sendiri, karena merayakan diri sendiri itu penting ya. Kita bagaimana kita menghargai dan memanjakan diri sendiri itu juga penting ya, apalagi di hari ulang tahun kita gitu ya. Oke, terima kasih buat Zoomer semua yang udah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Kita akan bertemu lagi besok Rabu ya, karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 hingga setengah 7 malam ya. Oke, dan selanjutnya akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menyapa hingga pukul 10 malam. Terima kasih sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda kita pada sore hari ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial khotbah Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia telah menyampaikan judul ke-6, Iluminasi Roh Kudus. Bagian pertama menjelaskan tentang mandat dan misteri iluminasi rohani. Dan dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremia akan melanjutkan dengan topik bahasan pelayanan iluminasi rohani. Pelayanan iluminasi rohani meliputi 3 hal, ketajaman rohani, ketergantungan rohani, dan arahan rohani. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, nah inilah sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Setiap orang Kristen memiliki pengurapan. Apakah Anda tahu itu? Terkadang ketika saya pergi berkhotbah di suatu tempat, sekali-sekali seseorang di sini mengatakannya, itu adalah suatu pujian. Saya menganggapnya seperti itu. Mereka akan datang dan berkata, Pendeta, itu adalah khotbah yang diurapi. Atau Anda diurapi ketika Anda berkhotbah. Ya, saya harap begitu. Tapi tahukah Anda, kita semua diurapi menurut 1 Yohanes. Kita semua memiliki pengurapan. Dan jika Anda membaca bagian firman ini dengan cermat, inilah yang akan Anda temukan. Yohanes sedang berbicara kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus tentang bagaimana mereka dapat menentukan bila sesuatu itu adalah ajaran palsu. Seluruh bagian firman ini adalah tentang bagaimana Anda menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Dan Yohanes berkata kepada mereka, Anda tidak perlu khawatir tentang itu karena Anda memiliki pengurapan. Anda memiliki Roh Allah di dalam diri Anda dan Dia akan membantu Anda untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Nah, beberapa orang menjadi bingung ketika mereka membaca bagian yang mengatakan dan kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Beberapa siswa menganggap itu sebagai ayat kehidupan mereka. Mereka menyukai bagian itu. Mereka ingin menyingkirkan guru. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak seharusnya mendidik pikiran kita. Bahkan pikirkan sejenak. Ayat itu muncul dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengajar orang-orang percaya. Jadi dia tidak akan mengatakan dalam konteks suatu surat edukatif bahwa Anda tidak membutuhkan guru. Apa yang dia mau katakan dan ini sangat penting adalah Anda tidak perlu guru di luar lingkup pengajaran rohani mencoba membantu Anda untuk memahami bagaimana melakukan hal-hal rohani. Suatu prinsip yang dinamis untuk zaman yang mana kita hidup dalam masa penginjilan. Karena semakin banyak, saya melihat umat Allah lari kepada hikmat dunia dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah mereka secara rohani. Yohanes berkata, kamu tidak membutuhkan siapapun di luar konteks lingkungan rohani untuk mengajarimu. Kamu memiliki Roh Kudus Allah untuk mengajar Anda. Jadi Anda tidak perlu horoskop dan papan, kuica, dan semua hal lainnya. Dan terkadang saya mendengar orang pergi ke penasihat sekuler untuk bimbingan rohani. Anda tahu apa masalahnya dengan itu? Dia tidak punya naskahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Anda memberitahu dia tentang keyakinan dan komitmen rohani Anda. Itu bahasa yang asing baginya. Dia mungkin penasihat yang paling berpendidikan yang bisa Anda datangin di daerah Anda. Tetapi, jika dia tidak memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam dirinya, dia lebih cenderung memberi Anda nasihat yang buruk ketimbang nasihat yang baik. Di sini saya tidak menentang konselor. Kami memiliki departemen konseling di kampus kami. Apa yang saya mau katakan adalah, jika Anda membutuhkan bantuan rohani, jangan pergi kepada seseorang yang bahkan tidak mengerti naskahnya. pergilah kepada seseorang yang dapat memberi Anda nasihat, karena mereka memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Jadi, Yohanes mengatakan pengurapan adalah seperti ini. Ketika Anda diterangi oleh Roh Allah melalui firman-Nya, dan Anda memperhatikan sesuatu. Dan ini telah terjadi pada saya berulang kali. Saya bisa menyaksikan ini dari pengalaman saya, dan Anda pun bisa. Anda mungkin bahkan tidak tahu pasal dan ayatnya, tetapi Anda sedang duduk dalam suatu konteks. Dan seseorang mulai menyemburkan sesuatu, dan sesuatu meledak di kepala Anda, dan Anda berkata, "Itu tidak benar. Itu bukan Tuhan. Ada yang salah dengan itu." Tuhan memberikan kita sistem alarm kecil yang akan berbunyi. Apakah sistem alarm Anda pernah berbunyi? Coba Anda periksa baterainya. Jika sistem alarm Anda belum berbunyi, mungkin Anda belum merawatnya dengan hati-hati. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah konteks di mana Anda terus berusaha untuk menyelesaikan masalah, itu adalah pelayanan Roh Kudus yang menerangi, yang memberi Anda kepekaan. Bukankah itu benar? Tidakkah Anda bersyukur untuk itu? Untuk memiliki Roh Allah adalah bagian dari karunia Anda dalam tubuh Kristus. Anda berkata, dapatkah Dia membuat kesalahan? Tidak. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Tetapi Anda bisa membuat kesalahan itu, sebabnya Anda seluruh menguji Roh untuk memastikannya. Pengurapan Roh Kudus, semua orang Kristen diurapi, dan Anda dapat memiliki pelayanan iluminatif khusus di hati Anda sebagai bagian dari kepekaan Anda. Bagian ketiga, kekuatan ketajaman rohani. Sekarang apa kekuatan ketajaman rohani? Mari kita lihat. Kita telah melihat parameternya. Apa saja parameternya? Sampul Alkitab? Bukan. Di dalam kitab ini, itulah isinya. Apa prosesnya? Roh Kudus mengambilnya dan memberi Anda kepekaan ketika Anda mencoba menentukan apa yang harus dilakukan dengannya. Sekarang, inilah kekuatan dari kepekaan rohani. Dan saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Tapi ini benar-benar. Ini membuat saya bersemangat minggu ini. Saya ingin Anda membaca bersama saya dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Dan saya ingin Anda memperhatikan ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan kuasa iluminasi Roh Kudus? Ia membawa kembali ke benak Anda kebenaran rohani yang Anda butuhkan di saat krisis. Dia melakukannya. Itulah yang dilakukannya. Dia akan membuat Anda mengingat semua yang telah diajarkan kepada Anda. Saya tidak tahu seperti apa krisis Anda, tetapi krisis saya bukanlah jenis yang bisa saya gambarkan. Saya tidak begitu yakin bagaimana menghadapi hal ini. Tetapi jika Anda memberi saya waktu seminggu untuk melakukan riset, saya akan kembali. Sebagian besar hal yang menghadang saya harus memutuskannya dengan cepat. Dan Anda terlibat dalam situasi di mana Anda harus membuat keputusan tentang anak-anak Anda. Atau mungkin tentang karir Anda. Sesuatu yang terjadi di kantor. Mungkin bos Anda mendatangi Anda dan dia berkata, "Saya ingin kamu melakukan ini dan hal itu hanya lewat saja di kepala Anda." Dan Anda tahu, itu merupakan pelanggaran terhadap struktur etika Anda berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Anda lakukan? Nah, yang dikatakan Alkitab adalah ini. Salah satu hal yang dilakukan Roh Allah yang mengiluminasi adalah Dia membuat Anda mengingat hal-hal yang telah Anda pelajari dari firman Allah sehingga Ia dapat menghidupkan hal itu kembali. Ini adalah pengingat rohani. Sekarang inilah masalahnya. Ini analogi yang bagus. Roh Kudus mengambil apa yang telah dimasukkan ke dalam komputer rohani Anda dan mencocokkannya pada waktu yang tepat dengan situasi di mana Anda membutuhkan kebenaran itu. Di mana masalahnya? Di sini, beberapa dari Anda punya layar kosong. Bukankah itu masalahnya? Beberapa dari Anda berkata, mengapa saya harus berada di gereja pada hari Minggu? Saya tahu inilah yang terjadi di banyak gereja. Anda tahu apa yang saya pikirkan. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda tidak berada di gereja pada hari Minggu, apakah Anda memasukkan input positif ke dalam komputer rohani Anda? Karena saya tidak tahu bagaimana Anda berfungsi. Tetapi yang saya rasakan adalah ini. Saya tidak bisa memasukkan terlalu banyak ke dalam sistem saya. Saya perlu mendengarkan dan mempelajarinya, serta membacanya dan mendengarkan di mobil saya. Dan masuk ke dalamnya dan menghafalnya, dan membaca dan mengisi komputer rohani saya dengan semua kebenaran ini. Karena dengarkan saya. Sekarang, satu-satunya hal yang atasnya Roh Allah bekerja adalah apa yang Anda masukkan ke dalam komputer Anda. Dia tidak akan melakukan bagi Anda apa yang selalu kita doakan untuk dia lakukan saat kita berada di perguruan tinggi. Ya Tuhan, tolong aku untuk mengingat hal-hal yang belum aku pelajari. Anda tahu, dia tidak akan melakukannya. Kita biasa mengucapkan doa itu sebelum ujian. Anda pikir mungkin sihir akan terjadi. Tapi tahukah Anda, dia tidak membantu Anda mengingat hal-hal yang belum Anda pelajari. Tetapi dia akan membantu Anda mengingat hal-hal yang telah Anda izinkan masuk ke dalam hati Anda melalui firman-Nya. Anda tahu saya berkhotbah di sini hampir setiap hari Minggu setiap tahun, pagi dan malam. Beberapa dari Anda datang setiap minggu dan Anda berkata, Anda tahu apa? Saya keluar dari gereja, itu tidak menyentuh saya. Mungkin sang pendeta membantu seseorang hari ini, tetapi dia tidak menyentuh saya. Ya, saya tahu. Saya tidak bisa menyentuh semua orang setiap minggu dalam setiap khotbah. Tapi tahukah Anda, tidak ada kebenaran yang diucapkan dalam hati Anda dan ke dalam komputer Anda di mana Allah tidak dapat menghidupkannya kembali dengan rohnya di masa depan ketika Anda membutuhkannya. Tetapi saudara, Anda harus membuat input ke komputer Anda. Jika Anda tidak melakukannya, Anda sedang mengikat tangan Roh Kudus di belakang punggungnya, sehingga dia tidak memiliki sesuatu untuk dihidupkan kembali, karena dia tidak akan memberi Anda kebenaran yang belum pernah Anda pelajari. Itu adalah suatu motivasi untuk berada di dalam firman Tuhan, sebanyak yang Anda bisa, dan memumpanya ke dalam telinga Anda, dan ke dalam hati Anda, dan melalui ibadah dan musik, dan segalanya. Masukkan kebenaran Tuhan ke dalam komputer Anda dan Roh Kudus dapat mencari melalui data yang ada. Dan saat Anda membutuhkannya, dia akan mendapatkannya untuk momen itu. Bukankah itu luar biasa? Kekuatan Roh Kudus yang menerangi. Wow, kekuatan dari ketajaman rohani. Baiklah, saya memiliki dua hal lain untuk dikatakan tentang pelayanan iluminasi dalam hubungan Roh Kudus dengan kita. Dan saya harus melakukannya dengan cepat. Bagian B, ketergantungan rohani. Dia tidak hanya berurusan dengan kita dalam ketajaman rohani, tetapi dia berurusan dengan kita juga dalam ketergantungan rohani.

dan Anda tahu kenapa? Karena Roh Allah memberi kita perspektif kehidupan yang membantu kita melihat hal-hal yang menantang dari dunia ini dalam konteks kehidupan kekal. Anda tahu, jika Anda tidak melihat gundukan di jalan, tikungan di jalan, penyakit, kemunduran, hal-hal yang terjadi sebaliknya, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, yang berada di bawah kedaulatan Allah, jika Anda tidak melihat hal itu melalui mata roh, Anda akan mengalami depresi, putus asa, dan merasa kalah sepanjang hidup Anda. Tetapi ketika Anda mulai melihat melalui pelayanan Roh Kudus yang menerangi tentang apakah makna hidup ini, dan Anda melihat Yesus Kristus ditinggikan atas segala sesuatu, maka setiap situasi akan memiliki makna baru. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah ilustrasi. Anda ingat kisah Stefanus sang martir, martir pertama gereja. Karena khotbahnya yang penuh gairah, ia dilempari batu sampai mati. Dan ingat, Saulus sebelum pertobatannya berdiri di sana selama kejadian itu. Ketika Stefanus menjadi martir, nah, saya ingin Anda memperhatikan bagaimana Stefanus meresponinya, dan itu dicatat untuk kita dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 hingga 56. Perhatikan ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang perhatikan ini. Stefanus melihat ini ketika orang-orang melemparkan batu kepadanya dan merobek nyawa dari tubuhnya dan membunuhnya. Dan Stefanus melihat Yesus Kristus di surga. Bagaimana dia melihatnya? Dia mendapatkan iluminasi rohani. Dia penuh dengan Roh Kudus. Tuhan membantunya untuk melihat krisis khusus itu, tragedi itu, dalam analisis kebanyakan orang. Dia melihat itu, tetapi dia melihatnya melalui mata Roh Kudus. Dan apa yang dia lihat adalah dia melihat Yesus di surga, menanti untuk menyambutnya pulang. Saudara, ketika Anda memiliki iluminasi rohani, itu tidak berarti Anda tidak menderita, terluka, memiliki pergumulan, kesulitan, tetapi Anda memilikinya dalam konteks Allah yang kekal. Suatu perbedaan besar ketika Anda menghadapi kehidupan seperti ini. Bagian C, arahan rohani. Akhirnya, hal terakhir yang akan dilakukan oleh pelayanan iluminasi adalah memberi Anda arahan rohani. Dan saya tidak ingin membicarakan hal itu, karena kita akan mengambil pelajaran sementara untuk berbicara tentang tuntunan rohani. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda kembali bahwa alasan Anda memiliki Roh Allah di dalam diri Anda adalah untuk menuntun Anda. Saya harus memberitahu Anda dengan jujur. Sebagian besar dari Anda sudah tahu ini. Ketika Tuhan Allah memberikan bakat merasakan arah kepada makhluk-Nya, saya tidak ada di sana pada hari itu. Saya sangat buruk dalam hal menentukan arah. Saya tersesat sepanjang waktu. Sekretaris saya memberi saya petunjuk. Dan itu bukan peta. Mereka tidak umum. Petunjuknya seperti pergi ke lampu merah pertama dan belok kanan. Pergi ke dealer mobil Alamo dan belok kiri. Dan semuanya seperti itu. Jika tidak seperti itu, saya tidak akan pernah kemana-mana. Saya rasa saya pernah bercerita bahwa suatu kali saya tersesat. Itu memalukan, tapi itulah kebenarannya. Saya sedang dalam perjalanan mengikuti iringan-iringan pemakaman. Pria di mobil saya adalah seorang anak magang muda yang saya coba bina. Dan dia mengatakan kepada saya tentang gereja di mana dia ingin memulai. Dan agak teralihkan dengan apa yang dia katakan. Dan saya berbelok ke kanan. Dan hal berikutnya yang saya tahu, iring-iringan pemakaman itu berjalan lurus. Saya akhirnya berhasil menyusul mereka. Tapi itu sangat memalukan. Setiap kali saya pergi untuk melakukan pemakaman di sana, sang pemilik selalu memaksa saya untuk naik mobil bersamanya. Dia tidak akan pernah membiarkan saya mengendarai mobil saya sendiri.

0: saya selalu tersesat. Tapi tahukah Anda, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan ini. Saya telah melihat iklan-iklannya. Hal ini benar-benar membuat saya tertarik. Dan saya bahkan tidak tahu bagaimana membahas tentangnya. Kecuali bahwa saya sudah membaca tentangnya. Dan Anda bisa mendapatkannya sekarang di beberapa mobil yang lebih mahal. Barang ini agak kecil di mana Anda memasukkan ke mana Anda ingin pergi. Dan kemudian ada layar kecil di dalamnya. Dan barang itu menunjukkan kepada Anda seperti mobil mini kecil apa yang harus dilakukan. Saya membutuhkan benda ini. Saya pikir saya bisa memilikinya. Saya bisa mencapai tempat yang saya inginkan. Roh Kudus dalam diri Anda adalah sistem yang menuntun Anda. Apa Anda mengerti itu? Dialah yang ingin memimpin Anda. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 14? Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bagian dari karunia yang Allah berikan kepada Anda ketika Roh Allah datang untuk hidup dalam diri Anda adalah, Dia memberi Anda sistem tuntunan yang saya bicarakan. Anda memilikinya, Anda hanya perlu menyalakannya. Anda harus mengimplementasikannya. Anda tahu sistem panduan dalam mobil baru hanya berfungsi jika mereka memasukkan informasi yang benar dalam sistem itu. Kemudian informasi yang tepat dalam sistem akan terbuka untuk menuntun perjalanan itu. Begitulah adanya, Tuhan ingin memimpin Anda. Ketika kita mempelajari Roma 9, saya terkesima lagi oleh kebenaran dalam Roma 9 ayat 1. Di situ dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah pembimbing batinia Anda yang membantu Anda mengetahui apa yang harus dilakukan. Oh, betapa Dia sangat ingin melakukan itu. Apakah Anda tahu apa masalahnya? Kita tidak percaya kepadanya. Kita mempercayainya sejenak. Lalu kita kembali pada diri kita sendiri. Kemampuan saya tentang arah sangat buruk. Itu adalah kebenarannya. Ketika saya sampai di persimpangan jalan dan saya tidak yakin kemana harus pergi, saya mencoba mencari tahu jalan mana yang salah dan saya pergi ke sana karena saya lebih cenderung untuk melakukan itu. Karena jika saya pikir itu salah, maka itu mungkin benar. Apakah itu gila atau apa? Roh Kudus hanya akan menjadi penuntun kita jika kita mau bergantung kepadanya. Saya telah mendapatkan pelajaran luar biasa dalam 3 atau 4 bulan terakhir tentang ini. Saya ingin membaginya dengan Anda. Saya telah bergerak melintasi negara ini di dalam pesawat yang cukup kecil, sehingga saya duduk di kursi depan, dan saya memperhatikan para pilotnya. Seseorang telah memungkinkan saya untuk melakukan itu, dan saya bersyukur, ini cara yang baik untuk berkeliling negara. Tapi saya belum pernah melihat pilot bekerja sebelumnya. Saya selalu duduk di belakang, dan tempo hari kami pulang dari suatu tempat, dan kami melewati beberapa awan dan beberapa badai. Dan saya tidak bercanda. Anda tidak dapat melihat apapun dari jendela manapun di pesawat. Itu tidak terlalu mengganggu saya saat Anda tidak bisa melihat apapun dari jendela samping. Tapi saat Anda tidak bisa melihat apapun dari jendela depan, itu sedikit mengganggu saya. Benar-benar tidak masuk akal. Dan inilah yang saya perhatikan. Itu luar biasa. Bagi saya, kedua orang ini duduk di sana, menerbangkan pesawat ini, dan mereka, ya, yang mereka lakukan hanyalah melihat panel instrumen. Mereka tidak pernah mengalihkan pandangan dari panel itu. Tidak pernah sekalipun saya melihat mereka melihat-lihat sekeliling. Mereka melihat ke panel, dan mereka melihat alat pengukur. Dan saya tidak tahu bagaimana itu semua bekerja. Tetapi sistem panduan itu membawa kami menembus awan sampai kami keluar ke atmosfer yang terlihat. Saya berpikir, apakah Anda tahu? Seperti itulah rasanya menjadi seorang Kristen. Terkadang saya melihat keadaan dan saya terpesona. Pernahkah Anda mengalaminya? Saya melihat keadaan dan terkadang terlihat seperti awan dan badai. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya untuk menjadi sistem penuntun saya Dan jika saya akan mengarahkan pandangan saya padanya dan mengikuti petunjuknya, tidak peduli seperti apa kelihatannya di luar, saya akan sampai di mana Tuhan ingin saya pergi. Itulah sebabnya banyak dari kita memilih ayat ini dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekarang perhatikan sisanya dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan dituntun. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apakah Anda melihat itu? Tuhan ingin mengarahkan Anda dengan roh-Nya. Anda tidak bisa berkata, roh Allah sepertinya baik hari ini. Saya akan mengikuti Dia. Tetapi matahari terbit, dan sekarang saya akan melakukan rencana saya sendiri. Anda harus terpaku pada panel instrumen dan berkata, saya tidak peduli apa yang terjadi di luar. Mungkin kelihatannya ini salah, tetapi dengan firman Tuhan saya tahu itu benar. Dan Roh Kudus akan menjadi penuntun saya, dan saya akan terus percaya kepadanya untuk mengarahkan hidup saya. Dapatkah saya membuat prediksi, saudara? Akan menjadi semakin sulit di tahun-tahun di hadapan kita. Kita hidup di era informasi. Semua orang berpikir jika Anda mendapatkan informasi yang cukup, Anda dapat membuat semua keputusan dengan tepat. Tetapi masalahnya adalah mereka mendapatkan semua informasi yang salah. Kita perlu terpaku kepada Roh Allah.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Dari khotbah ke-6 berjudul Iluminasi Roh Kudus, bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini, kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremia tentang mandat untuk iluminasi rohani, misteri iluminasi rohani, dan pelayanan iluminasi rohani yang meliputi ketajaman rohani, ketergantungan rohani, dan arahan rohani. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Berjalan Dalam Roh. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga.

0: Lalu, selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Denny bangun. Ayo bangun Denny, udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih kok tidur lagi, itu loh dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Gunung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Pai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Pai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: jawabkan siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Zona 90, nostalgia bersama semasa.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di hari Selasa malam ini? Gimana sahabat hari Selasanya? Senang banget nih Ella bisa kembali menjumpai sahabat meskipun via udara ya. Kita berjumpa lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah. Seperti biasa sahabat, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 9 malam nanti, sembari menemani waktu istirahat sahabat atau mungkin perjalanan pulang sahabat ya. Ada yang baru pulang dari tempat kerja atau mungkin malah baru mau berangkat kerja karena masuk malam gitu ya. Tetap semangat untuk semua sahabat Iktus. Oke deh, saya sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak banget untuk didengerin malam ini menemani istirahat malam sahabat ya tentunya. Dengan tema lagu seperti biasa millennials, otomatis lagu-lagunya itu zaman-zaman sekolah gitu ya, zaman kita sekolah dulu. Oke sahabat, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Yul, Yul,
1: ayo terukan Bapak. Bu, Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

kembali di 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, apakah sahabat Iktus jam segini sudah siap-siap untuk istirahat malam atau masih ada yang baru mau makan gitu ya? Yang baru mau makan malam, baru mau santap malam, atau ini lagi cari-cari, lagi muter-muter nih Ella gitu kan, lagi muter-muter cari makan malam, kira-kira makan apa malam hari ini. Atau mungkin sahabat Iktus yang tipikal orang yang batas maksimal makannya jam 6 gitu ya, jam 18. Ada juga yang kapanpun lapar ya udah makan aja. Nah sahabat tahu gak sih, ada beberapa kebiasaan yang kurang baik mungkin ya, yang bisa kita hilangkan atau kita kurangi, kira-kira apa aja ya. Memang ya sahabat, semua yang namanya makhluk hidup gitu kan, itu pasti butuh yang namanya makanan untuk mempertahankan kehidupannya, otomatis ya. Nah saking kegiatannya banyak, atau mungkin begitu banyak hal yang kita kerjakan setiap hari gitu kan, kadang-kadang kita tuh kayak kurang peduli gitu tentang cara makan yang baik. Pokoknya asal keisi aja gitu perutnya. Nah siapa nih sahabat Iktus yang kalau makan itu ya sudah, yang namanya makan ya, ya makan aja. Kan kayak biasanya gimana sih lah gitu ya. Padahal ya sahabat ya, makan itu berkaitan dengan pemahaman akan kebutuhan tubuh kita loh sahabat, dengan tujuan kesehatan. Bahkan yang namanya makan itu ada etikanya, bener kan. Nah untuk sahabat Iktus yang mungkin sekarang lagi bersantap bersama keluarga ataupun dengan teman atau dengan gebetan atau dengan siapapun itu ya, ada hal-hal yang mesti atau perlu sahabat Iktus jaga nih sahabat. Nah biasanya kebiasaan yang kurang baik itu bisa menjadi apa ya, kalau udah jadi kebiasaan, misalkan nih sahabat Iktus kalau yang namanya makan itu nggak teratur. Nah itu dia, itu kan kurang baik ya sahabat ya. Makan, jam makan yang tidak teratur itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Sesibuk apapun kita ya sahabat, kita harus menyempatkan untuk makan di jam yang kurang lebih sama nih. Jangan terlalu sering berubah-ubah gitu ya. Nah ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya sendiri gitu ya sahabat ya. Nggak cuma sahabat itu saja, tapi saya juga belajar, oh dengan makan yang teratur, jadi metabolisme tubuh juga akan lebih baik. Nah, keteraturan waktu makan itu bisa mengurangi masalah pencernaan kita nih sahabat. Nah, ada juga kalau misalkan sahabat Iktus itu lebih suka makan asal enak atau yang penting kenyang. Nah ini dia nih, lidah dan perut memang gak boleh ya yang namanya terlampau dimanjakan sampai kesehatan malah jadi tidak dipedulikan gitu sahabat. Enak di lidah belum tentu baik untuk kesehatan. Nah sementara makan hingga perut kekenyangan itu juga bisa menimbulkan rasa tersiksa gitu ya, sampai yang namanya bergerak aja susah gitu. Berhenti makan sebelum perut terlalu kenyang itu merupakan tindakan yang baik gitu sahabat Iktus. Siapa nih yang suka banget yang namanya makan, yang penting kenyang? Tapi emang bener ya sahabat, kadangkala kita kalau misalkan terlalu kenyang itu juga bisa bikin begah perut gitu kan. Kalau sahabat Iktus gimana? Yuk gabung di 081745 0596, atau mungkin yang mau gabung di sosial medianya Iktus di Iktus Sahabat, at Iktus FM kalau di Instagramnya, kalau Facebooknya di Iktus Sahabat Anda. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken per 38 Semarang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171.

0: melalui Instagram @BPR Batari.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Zona 90.

Kembali lagi di 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, yang namanya makan, kalau tadi untuk kesehatan tubuh jangan sampai kita makannya tidak teratur, bisa menimbulkan masalah kesehatan yang tentunya tidak baik. Nah, selanjutnya sahabat, kita mengecap ketika makan. Ini dia nih. Nah, bukan kecap saus ya, tapi gimana kalau kita makan itu kita suka bunyi-bunyi. Nah, itu sahabat, mengeluarkan suara atau mengunyah berulang kali gitu kan. Ya memang yang namanya mengunyah itu kan harus berulang kali ya, cuman maksudnya jangan sampai bunyi-bunyi gitu ya, itu kan kayak kurang sopan gitu sahabat Iktus. Jadi pastikan selama kita sedang makan, jangan lupa untuk tutup mulut gitu sahabat. Terus jangan lupa juga sahabat Iktus, yang namanya lagi makan, kalau makan bersama teman-teman, anggota keluarga atau sama siapapun, itu diusahakan untuk tidak sambil berbicara. Kayak gitu ya sahabat ya. Ini kayaknya hal mendasar banget sih, tapi gak apa-apa untuk kita ingat lagi, di refresh lagi gitu ya memorinya. Gimana sih kadang-kadang kita karena saking semangatnya, saking gembiranya bisa makan bareng teman-teman, kelupaan gitu sahabat. Nah, kalau tadi kita yang namanya makan asal makan, terus yang penting kenyang, ada juga makan yang sampai benar-benar terlalu kenyang gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh pengen, semuanya tuh mau dimakan gitu. Kadang-kadang itu cuma lapar mata loh sahabat Iktus. Jangan lupa kita untuk istilahnya tuh kayak mengukur gitu, kira-kira sudah cukupkah, atau mungkin kalau misalkan pengen mencoba beberapa masakan, mungkin sahabat Iktus bisa sharing dengan temen gitu ya, satu meja atau gimana kalau kita sharing, mau apa enggak. Biasanya kalau sama teman dekat sih udah tahu gitu ya, kalau sharing tuh lebih asik kalau sharing, jadi bisa nyoba ini dan itu gitu sahabat Iktus. Nah, selanjutnya seperti apa, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

like,

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.
1: Zona 90.

Masih kembali di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat itu, kalau tadi kita udah ngomongin tentang etika makan seperti apa gitu. Kenapa sih malam ini saya pengen banget ngomongin tentang makan-makan dan makan. Iya, siapa tahu sahabat itu besok dapat undangan makan, jamuan makan malam, atau mungkin malam ini lagi on the way mau ke tempat makan gitu ya sahabat. Sahabat, kira-kira apalagi sih hal-hal yang perlu kita hindari gitu saat kita makan bersama atau mungkin saat jam makan sahabat iktus. Nah sahabat, kadang-kadang kita gak sadar nih kalau kita suka mencela menu makanan. Nah ini dia nih, saya pernah ya makan dengan orang yang tipe orang yang seperti ini. Kok lagi makan tapi ada aja yang dikomentarin gitu tentang menu yang sedang dia makan gitu ya. Jadi barangkali ya sahabat, kita tuh tidak sadar akan kebiasaan ini. Ketika kita makan tidak hanya fokus menikmati menunya, ada aja hal-hal yang terkait dengan hidangan yang dicela tapi tetap sambil makan gitu. Masakan kurang inilah, masakan kurang

itulah lebih enak kalau saya yang masak lah. Memang ya sahabat ya, berpendapat tentang hidangan itu boleh aja. Tapi nih sahabat, sebaiknya nanti kalau sudah selesai makan gitu kan, makan sudah selesai, baru deh kita ngomongin tentang itu. Jadi kadang-kadang hal yang komentar berkepanjangan itu tuh jadi terasa kayak kok gak bersyukur banget sih udah bisa makan gitu gak sih sahabat Iktus. Nah siapa tahu sahabat Iktus kurang menyadari itu, boleh dikurangi. Siapa tahu ada yang kurang nyaman dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi nih sahabat, kalau sahabat diundang untuk makan malam gitu ya sahabat, atau untuk ada undangan makan siang atau makan malam, terus sahabat Iktus melakukan hal itu, big no deh sahabat Iktus ya. Oke deh sahabat, ada apa lagi kira-kira yang perlu kita hindari? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Oh, dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau tadi saya sudah membagikan beberapa kebiasaan yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang baik untuk kita saat menerima jamuan makan siang atau makan malam gitu ya. Sahabat, ternyata ada beberapa juga yang masih suka yang namanya picky eater. Nah, apakah sahabat Iktus juga termasuk salah satu orang yang picky eater atau kebiasaan yang sangat pemilih dalam hal makanan? Nah, ini dia. Sayangnya bukan memilih menu yang sehat, tapi lebih memilih jenis makanan yang disukai. Nah, sahabat, ini ada beberapa orang yang memang kayak kurang fleksibel gitu ya, yang istilahnya kayak, aduh, kalau mau dibilang rewel gitu ya. Pokoknya maunya makannya yang ini, khusus itu, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kurang fleksibel gitu dalam pemilihan menu makanan. Nah sahabat, yang namanya makan bersama gitu, kalau bisa diusahakan sahabat Iktus mencoba untuk menikmati semua atau hidangan apapun yang disajikan oleh yang mengundang gitu ya. Atau mungkin sahabat Iktus atau sahabat Iktus yang ngundang gitu ya, sahabat Iktus yang ngundang tapi dengan beberapa teman-teman atau beberapa kerabat, itu akan kurang enak dilihat ketika sahabat Iktus terlalu pemilih gitu. Nah sahabat, ini bisa kita sesuaikan aja ya. Kalau sahabat itu mungkin makannya sendiri atau cuman berdua dengan pasangan, itu bisa ya kita yang namanya makan suka-suka gue, istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan makan bersama keluarga, seluruh anggota keluarga, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin sahabat itu makan dengan kerabat, dengan klien apalagi, kalau bisa apapun yang dihidangkan atau apapun yang ada saat itu, kalau bisa sahabat yang menyesuaikan gitu ya sahabat Iktus ya. Nah selanjutnya sahabat, yang terakhir nih, ada makan terlalu cepat atau lambat. Ini juga tempo saat kita makan, ini juga menjadi apa ya, bisa dikatakan dilihat orang gitu. Saat kita makan tuh kayak orang balapan, itu juga kayak kurang baik. Atau misalnya kita adalah orang yang suka banget makan tapi diemut gitu. Saya punya teman ya sahabat, meskipun sudah dewasa tapi karena kebiasaan dari kecil memang suka menyimpan makanan di dalam mulut, entah kenapa makannya tuh kayak lama aja gitu. Jadi ini pun kalau untuk kita makan yang dengan rombongan besar atau dengan banyak orang, itu kayak kurang pas ya sahabat Iktus ya. Mungkin hal-hal seperti ini tuh terlihat sepele, tapi untuk sahabat ini bisa jadi masukan untuk sahabat Iktus yang mungkin suka bersosial gitu kan. Sahabat Iktus yang suka keundangan, atau mungkin sahabat Iktus yang suka istilahnya berinteraksi dengan orang lain. Nah ini sahabat, ini hal-hal yang bisa kita perhatikan agar orang lain itu juga nyaman saat makan bersama kita. Gitu ya sahabat Iktus ya. Nah untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung, yang masih ingin bergabung, bisa langsung saja di 081 745 0596. Kita kembali lagi di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 22 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal yang pertama, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami siap masuk di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus untuk menikmati kebenaran sabdamu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 1 ayat 11-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah, kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku.

Jemaat Scripture Union Indonesia dalam rubrik Malu Bukan Tabu. Pada majalah sekolah yang saya menjadi editornya dahulu, siswa-siswi bisa secara anonim berbagi pengalaman mereka yang memalukan. Kami tersenyum, tertawa, hingga tercengang karenanya. Dalam bagian ini, Paulus melanjutkan membela kerasulannya dan asal-usul Injil yang ia beritakan kepada jemaat. Mereka sedang digoyahkan oleh para pengajar aliran legalistik yang mempertanyakan otoritas dan pesan Paulus. Maka ia menanggapinya dengan menyatakan secara tegas bahwa Injil yang ia beritakan bukanlah hasil ciptaan manusia. Ia menerima Injil melalui penyataan dari Kristus. Ia kemudian menceritakan masa lalunya sebagai penganut agama Yudaisme yang sangat taat. Dan hal itu membuatnya memiliki sikap untuk menganiaya jemaat. Namun Allah yang memilih dan memanggilnya dengan anugerahnya, menyatakan Kristus kepadanya, agar ia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ia menegaskan bahwa setelah pertobatannya, ia tidak langsung berkonsultasi dengan siapapun di Yerusalem. Ia mengatakan dengan jujur bahwa pergaulannya dengan para rasul sangat terbatas. Dan jemaat-jemaat hanya tahu satu hal. Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Injil Kristus bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu ilahi. Hidup Paulus yang diubah secara radikal adalah bukti bahwa kasih karunia Allah dapat mengubah siapa saja. Termasuk Paulus yang memiliki masa lalu yang bisa dikatakan memalukan sekalipun. Ini pun berlaku untuk kita, pengikut Kristus. Andai kita memiliki masa lalu yang tidak ideal, itu pun tidak mendiskualifikasi kita untuk dipakai Tuhan. Apakah kita merasa kisah hidup kita seperti tabu atau terlalu rusak bagi Tuhan? Kehidupan Paulus membuktikan bahwa Allah sanggup menebus, memulihkan, dan mengubahkan kita bagi kemuliaannya. Karena itu, bagikanlah kesaksian pribadi kita sebagai bukti betapa besarnya anugerah Allah bagi yang mau mengikutinya. Mari kita berdoa. Tidak ada luka yang terlalu dalam, masa lalu yang terlalu kelam, atau kisah yang terlalu memalukan bagi tangan-Mu untuk ditebus dan dipulihkan. Biarlah kasih-Mu mengubah setiap serpihan hidup kami menjadi kesaksian yang indah, sehingga melalui semuanya, nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya. Kristus Yesus, di dalam Engkau kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dua Chan, pastikan Anda selalu bersama

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Renungan Misbah Keluarga, bacaan Alkitab sepanjang tahun ini sampai kepada kitab Yeremia pasal 26 sampai 29. Untuk perenungannya diambil dari Yeremia 26 ayat 12 sampai 15, 29 ayat 11 sampai 13. Judul renungan kita hari ini, tetap setia di tengah situasi yang tidak sesuai harapan. Saudara, semua kita pasti ingin hidup tenang dan nyaman, bukan? Keluarga rukun, kerjaan tidak ada masalah walau di tengah krisis yang seperti ini. Pelayanan lancar dan disukai oleh banyak orang. Karena itu ketika kita taat beribadah dan sering berdoa, kita mengharapkan kondisi kita akan baik-baik saja, diterima oleh Tuhan dan diterima oleh sesama. Tetapi Yeremia 26 sampai 29 menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di pasal 26, Yeremia hampir dibunuh karena menyampaikan firman Tuhan yang tidak disukai oleh banyak pendengarnya. Sesungguhnya orang ini patut dihukum mati. Yeremia 26 ayat 11. Waduh, hanya karena menyampaikan kebenaran, Yeremia justru ditolak dan diancam mau dibunuh. Padahal Yeremia taat dan sudah hidup sesuai dengan jalurnya Tuhan. Wah, ternyata menjadi penyampai firman Tuhan itu tidak selalu membuat kita disukai semua orang. Kadang justru membuat kita itu ditentang, dimusuhi, dan bisa jadi mau dibunuh. Namun di tengah tekanan yang seperti itu, Yeremia tetap berkata, Tuhan mengutus aku untuk bernubuat. Yeremia 26 ayat 12. Artinya ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada penerimaan manusia. Lalu di pasal 27 sampai 28 muncul nabi-nabi palsu atau yang bernama salah satunya Hananya yang menyampaikan pesan yang lebih menyenangkan. Ia berkata bahwa pembuangan akan segera berakhir. Tetapi justru Tuhan menegaskan kembali melalui Yeremia bahwa pembuangan masih akan berlangsung. Dan akhirnya nubuat Hananya terbukti tidak benar. Saudara, tidak semua pesan yang terdengar indah itu benar loh. Tidak semua orang yang benar akan lancar-lancar saja dalam pelayanan. Kadang kebenaran justru terasa berat. Tetapi itulah yang sering dialami oleh para hamba Tuhan. Lalu di pasal 29, Tuhan mengirimkan surat kepada orang-orang buangan di Babel. Menariknya, Tuhan tidak langsung membawa mereka pulang. Sebaliknya Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Wah, ini mengejutkan. Mereka diminta untuk tetap hidup, bekerja, dan bahkan mendoakan tempat pembuangan mereka. Artinya Tuhan tidak hanya bekerja di tempat yang kita inginkan, tetapi juga di tempat yang tidak kita harapkan. Dan di tengah situasi itu, Tuhan memberikan janji yang sangat dikenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, janji ini bukan diberikan dalam situasi nyaman, tetapi dalam situasi pembuangan. Artinya bahkan ketika hidup kita terasa tidak sesuai dengan rencana kita, Tuhan tetap punya rencana yang lebih baik. Namun ada bagian penting yang sering kita lewatkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Tuhan tidak hanya ingin kita menunggu perubahan keadaan, Tuhan ingin kita mencari dia di tengah keadaan tersebut. Jadi alur bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita pasal 26 sampai 28 itu berbicara tentang kebenaran yang tidak selalu populer, tetapi harus tetap disampaikan. Pasal 29, Tuhan tetap bekerja bahkan di tempat yang tidak kita inginkan. Saudara, mungkin ada situasi dalam hidup kita yang terasa seperti pembuangan, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan doa-doa kita, tidak sesuai dengan rencana. Tetapi jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada di sana. Justru di tempat itulah Tuhan seringkali membentuk kita yang paling mendalam, mendasar di sana. Sebab tujuan Tuhan bukan hanya memindahkan kita dari tempat yang kita tidak sukai ke tempat yang lebih nyaman, tetapi membuat kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita tetap setia kepada Tuhan meskipun kebenaran yang kita pegang tidak disukai oleh orang-orang lain? Yang kedua, dalam musim pembuangan hidup kita, apakah kita masih mau mencari Tuhan dengan segenap hati? Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu di tengah situasi yang tidak mudah sekalipun. Berikan kami keberanian untuk memegang kebenaran walaupun tidak populer. dan tolong kami untuk tetap mencari Engkau, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kami. Kami percaya Engkau tetap baik, dan rencanamu tidak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua, dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi. Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Jumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

0: sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

17. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku. Engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para peminasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segenap yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup,
seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan.

Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali bersama di dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat itu bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Iktus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

sahabat itu menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat itu kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Malam, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM, sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju, dan hidup kita semakin

Agustus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat itu, jangan pernah menyerah, sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini, seperti yang saya ungkapkan di atas, ya, firman Tuhan bertemakan tentang gereja, yaitu kewajiban dan hak gereja di akhir zaman. Dan lagi, kewajiban dan hak gereja di akhir zaman. Para sahabat, salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, adalah melaksanakan amanat agung Tuhan. Amanat agung Tuhan tercatat di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saya sudah membacakan kepada sahabat semua. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 adalah amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu? Ya, ini kewajiban gereja untuk menginjil, ya, melakukan penginjilan kepada segala bangsa. Gereja umat Tuhan, hamba Tuhan akan wajib memuridkan, ya, pemuridan, memuridkan dan mengajarkan Injil ajaran Tuhan Yesus kepada segala bangsa. Serta gereja Tuhan, Tuhan hamba Tuhan wajib membaptiskan segala bangsa di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi para sahabat, efek kewajiban yang dilakukan gereja Tuhan adalah berita Injil akan semakin tersebar dan jiwa-jiwa baru dijala, ya, atau ditangkap bagi kemuliaan Tuhan. Para sahabat, contohnya, ya, saya akan berikan contohnya. Kita mengingat bahwa gereja Tuhan mula-mula, gereja Tuhan purba, gereja Tuhan mula-mula setelah Tuhan Yesus naik surga, para murid Tuhan Yesus bergiat. Bergiat apa? Melakukan penginjilan, ya, mereka melakukan amanat agung Tuhan, mereka melakukan banyak mujizat, ya, mengabarkan Injil, melakukan banyak mujizat. Misalnya mereka menyembuhkan orang-orang sakit, mereka melepaskan orang-orang kerasukan setan, bahkan mereka membangkitkan orang-orang mati. Jadi inilah kewajiban yang telah dilakukan oleh gereja mula-mula atau gereja purba, ya, gereja setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Para sahabat, kasih saya itu kewajiban utama bagi gereja. Ya, kewajiban utama bagi gereja lainnya, ya, kewajiban yang lainnya bagi gereja Tuhan adalah senantiasa mengingat dan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Para sahabat, mengapa para murid Tuhan, ya, pada gereja mula-mula, gereja purba, mereka itu bergiat menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Ya, para sahabat, tentu, ya, mengapa para murid Tuhan setelah Tuhan Yesus naik surga bergiat melakukan kewajibannya menunaikan tugas amanat agung Tuhan? Karena mereka menganggap bahwa tugas seperti harus segera diselesaikan oleh sebab mereka dibatasi waktu. Ya, mereka dibatasi waktu, mereka harus melakukan kewajiban mengamanatkan, melakukan amanat Tuhan Yesus, ya, melakukan amanat Tuhan Yesus, melakukan penginjilan. Jadi pada sebab waktulah yang membatasi mereka, adalah mereka percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali semakin dekat dan akan segera tiba. Tentunya para murid mengingat bahwa walaupun para murid tidak tahu persis, ya, tidak tahu secara tepat kapan Tuhan Yesus datang, karena memang Tuhan Yesus berkata, bersabda kepada para murid bahwa kedatangan nanti ibarat pencuri yang mencuri. Pencuri akan mencuri di waktu malam. Dan tentu pencuri tidak akan memberitahukan waktunya kepada nyonya dan tuan rumah di mana pencuri akan mencuri harta dari rumah tuan dan nyonya rumah. Jadi para sepertinya ada di Serantus, murid Tuhan, ya, di gereja mula-mula telah melakukan kewajibannya oleh apa? Oleh sebab amanat agung Tuhan dan dibatasi keterbatasan waktu yang sempit. Demikian juga para sahabat, jika kita sebagai gereja Tuhan, membantu anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang, di zaman akhir, ya, zaman akhir zaman, kita tentu percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus segera tiba. Walaupun tentunya kita tidak tahu, ya, sama seperti murid Tuhan pada masa itu, kita tidak tahu tepatnya, tidak tahu persis kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Namun sama seperti kewajiban yang dilaksanakan oleh gereja mula-mula atau gereja purba, murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus naik surga, maka kita pun harus menunaikan kewajiban yang sama. Kewajiban apa? Para sahabat, kewajiban untuk menunaikan, mentuntaskan,
melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, ya, amanat agung Tuhan Yesus, dan kita harus terus bergiat melakukannya dengan mengingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus pasti terjadi secara tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada kita, kepada gerejanya. Dan jika nantinya Tuhan Yesus benar-benar telah datang, maka Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai gerejanya, apakah kita sudah melaksanakan kewajiban menjalankan amanat agung atau belum. Nah, para Sebastian, Raja Serentis yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun para sahabat berada, pada pagi ini saya mengajak kembali para sahabat untuk memanaskan semangat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, tentu kita paham bahwa lebih sedikit tema-tema khotbah gereja Mbak Tuhan yang membahas tema tentang amanat agung Tuhan dan tema berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya menyoroti lebih banyak gereja Tuhan dan Mbak Tuhan yang menyampaikan pesan firman Tuhan dengan tema tentang hidup sukses, hidup yang berkelimpahan, ya, secara rohani dan secara jasmani. Memang tema-tema firman Tuhan tentang kesejahteraan dan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran bukanlah khotbah yang keliru, ya, bukan khotbah yang salah. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja hamba-hamba Tuhan mengangkat tema, mengkhotbahkan tema-tema firman Tuhan seperti itu. Nah, pada saat saya mencoba mengingat, ya, saya coba mengingatkan dan membandingkan, ya, kondisi gereja sekarang dengan kondisi gereja Tuhan di tahun 1990-an, ya, di tahun 1990-an pada masa itu saya masih duduk di bangku STM, ya, Sekolah Teknik Menengah di Kota Semarang. Saya mengingat bahwa pada masa itu hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan sering berkhotbah, ya, mengkhotbahkan tema menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Ayat-ayat di Alkitab dibahas secara mendalam dan intensif tentang janji-janji kedatangan Tuhan Yesus yang akan segera terjadi. Nah, para sahabat, secara disarankan itu, dimanapun para sahabat berada, kewajiban gereja Tuhan dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus memang mungkin dianggap sebagai tugas yang tidak ringan. Sebagian besar gereja, anak-anak Tuhan, dan Bapak Tuhan bahkan menganggap tugas amanat agung tugas yang berat atau mungkin sangat berat, ya, berat atau sangat berat, bukan tugas yang ringan. Sehingga anak-anak Tuhan, Bapak Tuhan, gereja Tuhan kurang bersemangat, ya. Kurang bersemangat, ya, bukan tidak bersemangat, tapi kurang bersemangat. Apalagi dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak datang-datang, pasti Dia belum akan datang di waktu yang dekat. Nah, pada sahabat, saya harus usahakan terus, dimanapun para sahabat berada, untuk mendorong gereja Tuhan supaya bersemangat melakukan kewajibannya, melaksanakan amanat agung Tuhan, dan giat menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya memberikan informasi tentang hak yang diterima oleh gereja Tuhan. Hak-hak yang patut diterima gereja Tuhan jika melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, ya, sampai tuntas di akhir zaman. Kalau hal yang disebut sebagai hak, tentunya, ya, kalau hal yang disebut sebagai hak, tentunya berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, ya, menyenangkan bagi umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, membawa Tuhan, ya, hal yang menyenangkan. Kalau kita berbicara tentang hak, pasti banyak kali berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Ada juga hal yang tidak menyenangkan, tapi banyak hal yang menyenangkan. Para sahabat, secara Serentus, ya, saya sudah membacakan nats firman Tuhan di Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 30. Saya sudah bacakan di atas. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 30, bahwa di ayat itu Simon Petrus mewakili para murid Tuhan Yesus. Dan tentu saja kita bisa anggap bahwa Petrus juga mewakili kepentingan diri kita yang hidup di zaman sekarang. Ya, hidup di zaman sekarang pasti juga terwakili oleh Simon Petrus. Nah, di dalam Injil itu, Markus 10 ayat 28-30, Simon Petrus dalam ayat tersebut bertanya, ya, bertanya para sahabat kepada Tuhan Yesus tentang upah atau hak yang akan diterima oleh
Petrus dan kawan-kawan yang telah rela melepaskan milik mereka, ya, harta kesayangan dan anggota keluarga kesayangan mereka. Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa para murid akan menerima kehidupan kekal di surga dan berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Ini hak yang pertama yang akan diterima oleh murid Tuhan jika mereka setia mengiringi Tuhan dan rela melepaskan hak atas harta dan keluarga kesayangan mereka. Nah, para sahabat yang harus diselentus, tentunya hak yang Tuhan Yesus janjikan kepada Simon Petrus dan kawan-kawan juga menjadi hak, ya, sudah saya utarakan di atas, pasti juga menjadi hak yang akan kita terima. Jadi para sahabat, jika kita tidak eman-eman, ya, tidak sayang-sayang, tidak eman-eman dan mendahulukan kepentingan Tuhan Yesus, termasuk menjalankan amanat agungnya dan giat menantikan kedatangan yang kedua kali, maka kita pun sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dipastikan menerima hak yang pertama, pasti menerima hak kehidupan kekal di surga dan berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang pertama, ya, para sahabat. Kemudian para sahabat, saya itu hak yang akan diterima berikutnya. Hak yang akan diterima gereja Tuhan berikutnya adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan Simon Petrus. Apa yang akan diterima para murid pada masa itu ketika mereka mengiring Tuhan? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Simon Petrus dan kawan-kawan bahwa di kehidupan di dunia, ya, bukan di surga, di kehidupan sementara di dunia yang fana ini, jika para murid sudah meninggalkan, menggerakkan hak atas harta benda dan anggota keluarga kesayangan mereka, mereka demi mengikuti Yesus dan melaksanakan perintah Tuhan adalah para murid akan menerima berkali lipat. Bahkan firman Tuhan yang jelas merinci hitungan, ya, bilangan sebanyak 100 kali lipat, ya, bukan berkali lipat, tapi Alkitab merinci berkat yang diterima, yang diterima para murid adalah beratus lipat. Jadi para murid, ya, Simon Petrus dan kawan-kawan telah meninggalkan keluarganya demi Kristus, maka mereka akan menerima keluarga yang banyak berkali lipat, yakni orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai anggota keluarga gereja persekutuan pada masa itu. Demikian juga para sahabat dengan ladang atau pelayanan pekerjaan. Ketika Simon Petrus dan kawan-kawan meninggalkan semuanya demi Kristus,

ketika kita mengutamakan harta kita untuk Tuhan, membeli persembahan di gereja, membeli bantuan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan uang atau harta kita, atau kita mungkin meninggalkan pekerjaan dan masuk ke pelayanan sebagai full-timer di gereja dan lain-lain, maka apapun itu yang kita tinggalkan akan diberikan Tuhan secara berkali lipat. Amin. Nah, pada Sebastian Raju Sardis, ada banyak tokoh dan orang-orang yang telah mempraktikkan kewajiban sebagai gereja Tuhan, dan mereka menerima juga haknya sebagai gereja Tuhan. Saya sendiri juga menyaksikannya, ya, saya dan saudara-saudara saya meninggalkan bapak dan ibu saya yang belum percaya Kristus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya, sekarang ibu dan bapak saya sudah ikut Tuhan, tapi dulu belum. Nah, saya dan saudara meninggalkan orang tua yang belum percaya Yesus, dan akhirnya saya mendapat banyak anggota keluarga di gereja. Saya juga telah lulus STM, langsung dapat pekerjaan. Walaupun KTP belum jadi, tahun 91 saya lulus, dan saya belum punya KTP, langsung kerja di sebuah pabrik. Kemudian saya bisa melayani dan mendapatkan pekerjaan berlimpah sebagai guru agama di SMP, SMA, SMK, melayani di gereja sebagai gembala jemaat, melayani di yayasan pendidikan, TK, pendidikan SD, dan juga pernah di perguruan tinggi sebagai pengawas yayasan pendidikan tinggi. Dulu juga selama 12 tahun menjadi anggota pimpinan di Sinode Gereja Islam Masih, dan pelayanan-pelayanan rohani lainnya, dan sosial, pelayanan rohani dan sosial lainnya. Dalam hal aset juga cukup, berarti ini tidak hanya dipercaya Tuhan untuk mengelola satu aset, tapi beberapa aset, motor, mobil, rumah, ladang, dan lain sebagainya. Jadi para sahabat, janji berkat Tuhan atau hak yang akan diterima gereja Tuhan selama hidup dunia pasti diberikan Tuhan. Saya percaya ada banyak yang sudah diterima oleh para sahabat, yang mungkin lebih banyak dari yang saya terima. Itu membuktikan bahwa kita melayani Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amanat agung kita laksanakan, semakin giat menunggu kedatangan Tuhan, dan pasti kita menerima berkat-berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan sederhana pada pagi ini, kiranya berkati kita semua. Saya mengajak para sahabat untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Bapamu telah menyampaikan firman, dan firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga berkati radio siaran itu, semuanya radio siaran itu banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang Kristen dikuatkan imannya. Terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Senyum hati yang tulus adalah cara menyambut hari yang baru. Entah hari ini indah atau tidak, tetapi percayalah bahwa sahabat adalah sahabat terbaik ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini mentari memeluk dunia seperti senyum memeluk damai, seperti cinta memeluk bahagia. Begitulah kira sahabat itu kasih Kristus memeluk diri kita. Selamat pagi, menjumpai sahabat-sahabat semuanya hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Senang sekali kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya. Kita jumpa di Happy Birthday 22 September 2026 untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Tentunya sahabat itu jangan biarkan kekhawatiran itu merampas sukacita sahabat di pagi hari ini. Harapan yang kita taruh pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Selamat pagi semuanya. Yuk segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 22 September 2020.

0: mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam

Oke, sudah kita nikmati pujian manis ya untuk menyambut hari ulang tahun sahabat ya. Oke, sahabat sekalian, di hari lahir ini sahabat-sahabat merasakan kehadiran kasih Tuhan ya, yang selalu menyertai sahabat. Nikmati hari dengan penuh kebahagiaan. Selamat ulang tahun, selamat menghitung berkat-berkat Tuhan sampai usia hari ini. Nah, yang pertama ada Ibu Septawati Prasetya di Petolongan. Waduh, selamat ulang tahun ya, lama banget nggak menyebut nama Petolongan. Dan pagi hari ini saya menyapa Ibu Septawati Prasetya di Jalan Petolongan. Kemudian meluncur pagi-pagi sampai ke Cepogo Bang Sri Jepara, Bapak Wagimin. Halo-halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada Bapak Christian Agustinus Saimin di Jangli Perbalan, deket nih ya. Bapak M. Hendra di Pegunungan Tengah, selamat pagi juga, selamat masuki usia yang baru. Kiranya apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu tetap terus ada, didengar Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan menyertai setiap langkah hidup sahabat dan memberikan pembelajaran yang membentuk sahabat menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat bertambah umur, selamat bertambah usia untuk Ibu Septawati Prasetya, Bapak Wagimin, Bapak Christian Agustinus, dan juga Bapak M. Hendra. Ada ucapan selamat ulang tahun loh dari sahabat itu buat Bapak, Ibu, sahabat itu semuanya. Pasti dong, masih anak-anak muda ada yang berulang tahun tapi belum tercatat di namanya. Ayo segera catatkan di ulang buku ulang tahun Radio Itus ya. Oke, kita nikmati hari jadi ini. Tuhan membuka pintu-pintu baru, memberikan kesuksesan dan juga mengarahkan sahabat ke dalam rencananya yang indah. Yuk, kita kembali nikmati ujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 23 September 2026.

0: Ya.
1: Eh, itu kan bapak. Bu, bu, wah, panggilku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, ya, saben dino diajari bapak, kak, ya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu. Klinik Yuva Salon kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salon, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Oke, sudah kita nikmati pujian manis ya untuk menyambut hari ulang tahun sahabat ya. Oke, sahabat sekalian, di hari lahir ini sahabat-sahabat merasakan kehadiran kasih Tuhan ya, yang selalu menyertai sahabat. Nikmati hari dengan penuh kebahagiaan. Selamat ulang tahun, selamat menghitung berkat-berkat Tuhan sampai usia hari ini. Nah, yang pertama ada Ibu Septawati Prasetya di Petolongan. Waduh, selamat ulang tahun. Ya, lama banget nggak menyebut nama Petolongan. Dan pagi hari ini saya menyapa Ibu Septawati Prasetya di Jalan Petolongan. Kemudian meluncur pagi-pagi sampai ke Cepogo Bang Sri Jepara, Bapak Wagimin. Halo-halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada Bapak Christian Agustinus Saimin di Jangli Perbalan, deket nih ya. Bapak M. Hendra di Pegunungan Tengah, selamat pagi juga. Selamat masuki usia yang baru. Kiranya apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu tetap terus ada, didengar Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan menyertai setiap langkah hidup sahabat dan memberikan pembelajaran yang membentuk sahabat menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat bertambah umur, selamat bertambah usia untuk Ibu Septawati Prasetya, Bapak Wagimin, Bapak Christian Agustinus, dan juga Bapak M. Hendra. Ada ucapan selamat ulang tahun loh dari sahabat itu buat Bapak, Ibu, sahabat itu semuanya. Pasti dong, mungkin anak-anak muda ada yang berulang tahun tapi belum tercatat di namanya. Ayo segera catatkan di ulang buku ulang tahun Radio Itus ya. Oke, kita nikmati hari jadi ini. Tuhan membuka pintu-pintu baru, memberikan kesuksesan dan juga mengarahkan sahabat ke dalam rencananya yang indah. Yuk, kita kembali nikmati ujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 23 September 2026.

0: mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radetus Jalan Bugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, saya Sari Simarangkir, tetap di 96.5 FM.

meluncur ke ruangan sahabat ya. Pujian ini sebagai hadiah ulang tahun sahabat-sahabat itu ya. Berikutnya ada siapa lagi nih yang berulang tahun? Saya buka catatan dulu ya. Baik sahabat sekalian, diucapkan selamat ulang tahun. Terus memohon akan berkat dan perlindungan Tuhan agar segala rancangan diberkati. Ya, diucapkan selamat ulang tahun untuk siapa nih? Ibu Marta di Damaraya Banyumanik. Selamat ulang tahun hari ini, tepat usia yang keberapa? Ibu Li Setiawati di Medoho Sambi Rejo. Juga Ibu Willy Maria Tuana Kota di Tambak Mas Barat. Selanjutnya Ibu Kristi Sri Dadari di Surtikanti, diucapkan selamat ulang tahun hari ini. Nah sahabat sekalian, kita semuanya, baik yang berulang tahun maupun yang tidak berulang tahun, kita bisa menggunakan waktu yang luar biasa ini dengan menggapai semua impian sahabat yang telah ditempatkan dari Tuhan bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Selamat ulang tahun, Tuhan menyertai selalu dalam setiap kehidupan sahabat, baik yang sudah senior maupun yang masih sekolah, masih muda, yang masih sangat produktif. Nah tentunya Tuhan selalu menolong sahabat setiap apa yang menjadi pergumulannya. Ibu Marta, selamat ulang tahun. Ibu Li Setiawati, kemudian Ibu Willy Marituana Kota, juga Ibu Kristi Sri Dadari. Nah sahabat sekalian, selamat berulang tahun. Bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup sahabat dan juga memberikan pembelajaran yang membentuk sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya menjadi lebih baik setiap harinya. Selamat melayani, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun sahabat berada, di lingkungan rumah, menjadi teladan dan juga melayani di gereja. Dan jangan lupa tetap terus berdoa untuk keluarga, untuk kelancaran usaha, untuk anak-anak dan keluarga ya. Baik sahabat semuanya, selamat ulang tahun. Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup sahabat. Yuk kita kembali lagi menikmati puji-pujian untuk menyambut usia baru sahabat di hari ini bersama 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.
4: Yuk lanjut lagi, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini. Hari Rabu 23 September ya, hari ini hari yang indah dan tentunya istimewa ya bagi sahabat-sahabat semuanya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kehidupan. Kiranya sahabat dapat berbagi kebahagiaan dengan orang yang sahabat kasihi. Mungkin bersama dengan keluarga, mungkin para lansia, para anak yatim piatu. Selamat ulang tahun ya, selamat membagikan berkat kepada mereka yang membutuhkan. Oke, ada Ibu Martina di Genok Karanglo, juga Ibu Selvi Widyasari di Simongan. Selamat ulang tahun Ibu Francisca Puji Listio di Kalipancur, juga Bapak Cornelius Handoko di Karangbulan Barat. Hari ini hadiah terindah pasti dari keluarga, dari teman-teman yang memberikan kejutan ya. Baik dari rumah, kemudian di kantor pasti ada kejutan-kejutan yang diberikan buat sahabat-sahabat semuanya. Kalau Bapak dan Ibu ada kejutan dari keluarga, dari anak-anak, dari cucu mungkin ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Cornelius Handoko, Ibu Francisca Puji Listio, Ibu Selvi Widyasari, dan juga Ibu Martina. Bertambah usia itu adalah sejarah dalam hidup ya. Kita akan begitu bahagia di saat hari itu akan tiba. Happy birthday sahabat semuanya. Yang muda tetap terus berkarya, yang senior membagikan kebaikan. Mari sahabat sekalian tetap terus berikan yang terbaik untuk kehidupan sahabat ya. Karena kita saat ini tetap menjadi center, kita bisa dilihat dari mana saja ya. Baik sahabat sekalian, kita nikmati kenangan manis di hari ulang tahun sahabat hari ini 23 September 2026. Ini dia pujanya. Selamat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: 105.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Masih menemani sahabat semuanya hari ini, hari yang indah, hari yang istimewa. Bertambah usia itu adalah sejarah dalam hidup ya. Semoga setiap usaha dan kerja kerasnya sahabat-sahabat diberkati dan menjadi saksi yang kuat bagi kemuliaannya dalam hidup sahabat. Lanjut lagi nih ya, selamat ulang tahun. Saya akan meluncur ke Jalan Tambra, ada Ibu Lili. Halo-halo Ibu Lili, ada sapaan nih dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Saudari Wiji di Taman Ketapang, halo juga Ibu Budi Prayogi di Citarum Utara. Ada sahabat Erna Tristiani di Abdi Bangsa. Ya semoga masih bisa menyimak itusnya ya. Kalau sedang lagi dalam perjalanan pasti nanti ketinggalan. Ada saudara Christian Sih Anggoro Purwanto di Jalan Padi, saudara Mikael Hendro Wijaya di Padi Utara. Sahabat itu adalah hadiah yang terindah pada hari ini ya. Kiranya sahabat diberkati dan iman sahabat selalu membimbing sahabat sepanjang tahun. Selamat ulang tahun, bertambah usia. Kiranya di hari ulang tahun ini sahabat bisa menjadi garam dan terang dunia terus ya. Oke sahabat sekalian, jangan lupa juga ketika arus pencobaan membawa sahabat pada badai yang menakutkan, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan sahabat sendirian. Selamat ulang tahun, semakin bertumbuh dalam Kristus. Untuk Ibu Lili, Saudari Wiji, Ibu Budi Prayogi, sahabat Erna Trisniani, sahabat Christian Si Anggoro, saudara Michael Hendro Wijaya. Tentu, nah ini dia, pasti dong sahabat itu yang selalu bergabung bersama yang itusnya dan hari ulang tahun dan belum tercatat diucapkan selamat ulang tahun, salam spesial, salam hangat. Ada kebahagiaan ya, namanya belum disapa tapi ada ucapan untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya. Oke, selamat ulang tahun sahabat itu, happy birthday. Kiranya sahabat diberikan kesehatan, sukacita dan kesejahteraan, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan sampai di sini perjumpaan kita happy birthday 23 September. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang berikutnya. Jangan lupa follow IG-nya Iktus @iktusfm. Tuhan berkati.